0: tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan kita di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra Hindia. Si kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobi mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobi bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu di Rut KAI Bobi Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua apa polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Nanti sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Ini kan sekarang kalau keliling Indonesia nih, moda transportasi masih dengan udara. Belum punya kereta yang representatif. Nah, saya rasa nih, soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kulinernya, dan sebagainya, melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10 ribu ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalantin. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Masalah ini bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ya, ini sudah tiba dari tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Mambojo.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Khatulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Mambojo itu berkisar sekitar 1.800-an, yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabag Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
15: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
14: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
14: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
19: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
20: Luar biasa sekali, alhamdulillah. Dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba panggil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik, ikut dengan baik sekali, masya Allah. Kemudian dari fasilitas transportasi juga alhamdulillah ya enak. Semarang keren ya.
21: Kuliner Jawa Tengah.
19: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
0: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabakah berakhir. Para juara telah ditetapkan. Dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun,

0: Yasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tarji Yasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Tad Yasin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
1: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari

0: National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Senayan Barat, kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi, Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan Warta Berita Pagi yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya hingga ke pukul 8 nanti kita akan hadirkan program musik dan informasi, sejumlah lagu-lagu hiburan untuk menikmati akhir pekan Anda bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Telah Fadil siapkan untuk bisa menemani pagi yang indah Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh, Kanal Inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di program Masa Satu RR melabuhkan hal inspirasi. Tentunya di kesempatan pagi hari ini kami ucapkan selamat menikmati berakhir pekan bersama kami di program Masa Satu RR melabuhkan hal inspirasi. Untuk kondisi cuaca ya, di kesempatan pagi hari ini dengan cuaca yang begitu sejuk, ini kalau mengingat cuaca seperti ini biasanya ingat ke Pulau Kapuk. Pulau Kapuk kita bisa merebahkan badan, menikmati akhir pekan ya. Namun untuk menikmati akhir pekan ada satu informasi tentang resep makanan ya yang Fadil akan sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mungkin bagi para pendengar yang ingin menikmati berakhir pekan yang datang ke pantai, menikmati akhir pekan bersama keluarga ya, bisa untuk menyajikan asam pedas ikan patin. Nah, ini versinya RRI ya. Untuk asam pedas ikan patin ini menjadi salah satu pilihan menu rumahan yang menggugah selera. Perpaduan asam pedas dan gurih berpadu dengan tekstur daging ikan patin yang lembut sehingga hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat. Hidangan berbahan dasar ikan patin ini cukup mudah dibuat di rumah, dan juga yang ingin membawa makanan ini untuk bisa menikmati berakhir pekan bersama keluarga. Bumbu yang digunakan juga relatif sederhana dan dapat disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Selain memiliki cita rasa yang kuat, ikan patin juga dikenal sebagai sumber protein. Agar masakan semakin nikmat, ikan sebaiknya dibersihkan dengan baik sebelum dimasak untuk mengurangi aroma amis. Bahan-bahan yang perlu pendengar siapkan ketika ingin mengolah ikan patin untuk menjadi asam pedas ya, seperti ini salah satu bahannya. Tentunya dengan satu ekor ikan patin yang berukuran sedang, potong menjadi beberapa bagian. 500 ml air, 2 batang serai, dan di 3 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 buah buah tomat, 1 batang daun bawang, 2 buah asam kandis ataupun asam gelugur, garam secukupnya, gula juga secukupnya, minyak untuk menumis, bumbu halus, 8 buah cabai merah, 5 buah cabai rawit atau sesuai selera. Ini tergantung ya, mau pedaskah, mau sedangkah, mau tidakkah, seperti itu. Nah, untuk penggunaan cabai rawit ini bisa diatur oleh para pendengar yang nantinya ingin mengolah ikan patin ini menjadi asam pedas manis ikan patin ya. 6 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 kunyit, 2 jahe, 2 lengkuas, dan juga 3 butir kemiri. Nah, ini setelah nanti bumbunya sudah kita siapkan, kami juga akan menghadirkan informasi bagaimana cara mengolahnya. Pertama, bersihkan ikan patin dan lumuri dengan sedikit garam serta perasan jeruk nipis dan diamkan selama beberapa menit, kemudian bilas hingga bersih. Selanjutnya, haluskan seluruh bahan bumbu, panaskan sedikit minyak dalam wajan, lalu tumis bumbu hingga harum dan matang. Setelah itu, masukkan serai, daun jeruk, daun salam, aduk hingga bumbu tercampur rata. Setelah itu, tuangkan air dan masukkan asam kandis, masak hingga kuah mulai mendidih dan bumbu meresap. Masukkan potongan ikan patin secara perlahan, masak menggunakan api sedang hingga ikan matang. Hindari terlalu sering mengaduk ikan agar dagingnya tidak hancur, karena memang daging ikan patin ini dikenal dengan daging ikan yang lembut ya, karena kan memang kalau di mengaduk ikan dengan sering itu bisa merusak pola daging ikan patin itu sendiri. Dan juga setelah itu tambahkan garam dan sedikit gula untuk menyeimbangkan rasa, masukkan tomat dan daun bawang menjelang hingga masakan matang. Setelah kuah mendidih dan ikan matang sempurna, matikan api, asam pedas ikan patin siap disajikan bersama nasi putih hangat. Nah, ini satu resep ya untuk bisa menikmati akhir pekan, yang ingin berakhir pekan baik itu di rumah dan juga di pinggir pantai ataupun yang sedang berkebun ya, karena memang berakhir pekan di akhir bulan September hari ini ya. Ini cukup luar biasa, apalagi dengan cuaca seperti ini ya, ada asam-asam pedas manis gimana gitu ya. Kalau bisa pagi-pagi itu, biasanya kalau pagi ada kopi, ada kue, makanan ringan. Ini untuk persiapan menikmati akhir pekan di siang hari ya, seperti itu. Nah, dan juga di kesempatan pagi hari ini kami juga akan terus melanjutkan dan juga menghadirkan beberapa lagu-lagu pilihan untuk bisa menemani waktu pagi Anda bersama kami di program 1 RRM Labo, Kanal Inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan dua tembang pop lawas ya di kesempatan pagi hari ini. Dengan Mengapa Tak Pernah Jujur dari Dian Piscesa dan juga Pupi Mercury antara Jakarta dan Penang. Dan di kesempatan pagi hari ini, masih dalam program yang sama, hingga ke pukul 9 nanti kami akan menghadirkan program musik dan informasi. Sejumlah lagu-lagu hiburan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini yang juga telah Fadil pilihkan. Dan juga Fadil ingin mengucapkan dan ingin menyapa bagi seluruh para pendengar yang berada di wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdi Aceh Selatan dan Kabupaten Semelu yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga live streaming kami di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetaplah mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz, kanal inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 11 September 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama. Melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara. Karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Lampung, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Small berasal dari bahasa Defiant yang mempunyai arti hempasan gelombang besar. Small hadir di kehidupan masyarakat Simelu sejak tahun tsunami 1907. Bencana tsunami 2004, Small merupakan paradigma mitigasi yang terjadi 97 tahun silam di kawasan Kabupaten Simelu. Melalui syair tentang Small, telah disebarkan inspirasi untuk hidup akrab bersama bencana yang telah terbukti menyelamatkan banyak kehidupan. Apabila Anda berada di Aceh dan mendengar teriakan Smong, Smong, carilah tempat yang lebih tinggi, kenali ancamannya, kurangi resikonya melalui budaya Smong dan kentongan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami di program 1 RR Malabo, kanal inspirasi dalam program musik dan informasi di kesempatan pagi hari ini ya. Tentunya sebelum nantinya kita akan melanjutkan lagi beberapa lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Satu informasi kembali kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. DLHC Barat perkuat edukasi dan gotong royong untuk wujudkan lingkungan bersih. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pendekatan edukatif dan aksi nyata di lapangan secara berkelanjutan. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah menyebutkan sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan secara masif, salah satunya melalui pemasangan spanduk imbauan di sejumlah titik strategis. Pemasangan spanduk tersebut menyasar berbagai lokasi, mulai dari kawasan pendidikan, destinasi wisata, hingga wilayah padat penduduk yang menjadi ruang aktivitas masyarakat. Sebanyak 20 titik dilakukan. Menurutnya, edukasi pengelolaan sampah sejak usia sekolah menjadi bagian penting dalam membangun kebiasaan positif dan menanamkan kepedulian terhadap lingkungan kepada generasi muda. Selain edukasi, DLHC Barat juga memperkuat sinergi dengan berbagai pihak melalui program prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Barat berupa aksi gotong royong bersama organisasi perangkat daerah ataupun OPD yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. DLHC Barat juga berharap gerakan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, akan tetapi juga dapat dalam bentuk kesadaran dan kebiasaan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan. Sinergi antara edukasi di sekolah, himbauan publik, dan aksi gotong royong Jumat Bersih antar OPD diharapkan dapat membangun budaya bersih dan tidak membuang sampah sembarangan, sekaligus menciptakan lingkungan Aceh Barat yang bersih, sehat, nyaman bagi kita semua. Tutup Teku Ronald Nehdiansyah. Demikian satu informasi di kesempatan pagi hari ini dalam program musik dan informasi. Dan juga di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi beberapa tembang-tembang pop yang sudah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu pagi Anda bersama kami di program 1 RR Malabo, kanal inspirasi.

0: Masih bersama kami di program 1RR melabuhkan hal inspirasi ada padi semua tak sama di kesempatan pagi hari ini ya. Maka dengan berakhirnya lagu dari padi tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda di akhir pekan di pagi hari ini sejak pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 9. Dan setelah ini nantinya ada rekan Meza yang akan memandu acara ini, acara selanjutnya hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Saya tentunya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas di lintas Daipad 1 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program 1RR melabuhkan hal inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini yang bertepatan di edisi siar kita 20 September 2026 bersama Meisa, yang tentu saja akan lanjut menemani indera dengar Anda kembali hingga menjelang siang nanti, yaitu hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar dimanapun berada, untuk mengawali jumpa kita di pagi minggu yang cukup lumayan asik cuacanya, berawan ya, mendung berawan tapi gak berarti hujan gitu ya. Yang pastinya semua orang itu mendoakan kalau hari ini tuh cuacanya tuh adem aja kayak gini ya kan. Nah jangan panas-panas sekali, jangan mendung-mendung juga. Yang pastinya untuk menghabiskan dan juga menikmati hari minggu bersama keluarga yang udah direncanakan mau kemana tuh berjalan lancar gitu ya. Karena kalau misalnya hari minggu tuh memang hari-harinya itu berkumpul bersama saudara, bersama keluarga, bersama teman-teman ya kan, menghabiskan waktu untuk santai. Nah jangan kerja terus ya, pusing. Dan pastinya untuk Anda pendengar dimanapun yang lagi dengerin program Satu RRI Melabo, baik itu yang lagi di rumah, baik itu yang lagi di jalan, atau juga untuk Anda yang lagi menghabiskan waktu libur hari minggunya dengan aktivitas-aktivitas yang sudah direncanakan untuk hari ini, semoga apapun rencananya berjalan dengan lancar dan yang pastinya happy, itu yang paling penting, oke? Karena lagu-lagu pop Indonesia akan terus memanjakan indera dengar Anda di sepanjang pagi hingga pukul 10 nanti. Serta nanti kita juga bakal hadir untuk Anda di program Idola Anak. Waduh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama anak-anak yang baru saja mendapatkan prestasi ya. Nah nanti kita bakal ngobrol sama adik-adik Asia. Apa aja, tungguin aja deh buat adik-adik juga yang pencinta program Idola Anak. Tongkrongin terus nanti dari jam 10 sampai jam 11 kita bakal ngobrol-ngobrol sama dua siswa-siswi ya. Nah dari SD, pokoknya deh nanti Meisa bakal informasiin ya bentar lagi ya kan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama dua artis cilik kita yang baru mendapat prestasi yang gemilang juga ya. Oke teman-teman dan juga pendengar dimanapun berada, salah satu lagu yang coba Meisa hadirkan ini semoga dapat menghibur dan menemani suasana pagi Anda. Stay tune terus di program Satu RRI Melabo dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
3: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah gak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar, masih bersama Meza dan kita coba hadirkan satu informasi untuk menemani pagi Anda yang masih mendengarkan RRI Program 1 untuk pagi hari ini. Dan tentunya satu informasi yang kita kutip kembali dari rri.co.id. Nah ini juga sangat bagus sekali ya pendengar ya, mengenai Mutadabir Tahsin ya, community ruang anak muda belajar bersama Al-Qur'an. Nah, ini sangat luar biasa ya pendengar ya, untuk informasi mengenai Mutadabir Indonesia yang resmi memulai program Mutadabir Tahsin Community atau MTC pada Sabtu 12 September 2026 kemarin. Kegiatan perdana ini juga ternyata menjadi langkah awal dalam menghadirkan ruang belajar Al-Qur'an yang positif, terbuka dan berkelanjutan bagi generasi muda khususnya di Aceh Barat.

Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali untuk informasi mengenai mutadabbir tahsin community diperuntukkan bagi laki-laki dan juga perempuan untuk usia SMA hingga mahasiswa dan juga pemuda hingga usia 30 tahun. Nah, ternyata pendengar, program ini juga hadir dengan semangat Learning Connect ya, Grow with Al-Quran yang tidak hanya berfokus pada meningkatkan kualitas baca

Al-Quran saja, akan tetapi membangun persahabatan, monitoring, dan bahkan lingkungan yang mendorong generasi muda untuk dekat dengan Al-Quran pendengar. Nah, salah satunya informasi ini juga ternyata pertemuan perdana yang berlangsung di Mutadabbir Indonesia yang bertepatan di Kampung Masjid Tuha, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat, diisi dengan perkenalan komunitas dan juga perkenalan generasi muda. Terus juga di sini pretes tahsin untuk membangun kedekatan antar peserta juga. Bahkan untuk community ini juga terbuka bagi pemuda yang memiliki kesungguhan dan juga komitmen untuk belajar. Dan bahkan selain pembelajaran Al-Quran, peserta juga akan mendapatkan pendampingan mentor, membangun circle positif, serta terlibat dalam berbagai aktivitas yang mendukung gerakan generasi muda bersama Al-Quran. Nah, tentu saja harapannya dari komunitas kecil ini lahir gerakan yang lebih besar, bukan hanya generasi yang mampu membaca Al-Quran dengan baik, akan tetapi generasi yang hidup, bergerak, dan juga memberi manfaat bersama Al-Quran. Nah, ini dia juga yang disampaikan ya melalui Mutadabbir Tahsin Community dan Mutadabbir Indonesia, berharap semakin banyak generasi muda yang memiliki kedekatan dengan Al-Quran dan berani mengambil peran dalam menghadirkan kebaikan di tengah masyarakat. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan untuk menemani suasana pagi menjelang siang Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Labu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Air sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PTN Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, gak sabar pastinya Meisa akan menemani Anda kembali di program Idola Indonesia Layak Anak yang tentu saja akan hadir sesaat lagi. Ya Meisa udah dirempongin, ya gak dirempong sih, dengan kehebohan anak-anak yang udah hadir di studio programa 1. Mereka nanti bakal bercerita ya mengenai prestasi-prestasi mereka di panggung FLS3N. Waduh, ini sangat luar biasa ya. Pokoknya untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Programa 1, tetap terus bersama kami karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Buat adik-adik juga yang lagi dengerin Programa 1 bersama Meisa, jangan kemana-mana, nanti kita bakal dengerin cerita teman-temannya ya yang tampil di acara FLS3N. Oke, untuk kita mendengar, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo, dan selamat pagi untuk semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabu dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini. Yang tentu saja seperti yang sudah Meza sampaikan sebelumnya, kalau kita bakal ngobrol-ngobrol bersama adik-adik yang sudah stay di studio programa 1, yang cantik-cantik, yang udah yang udah gembira sekali dari tadi, yang semangatnya juga sangat luar biasa, yang udah duduk manis ya kan. Dari tadi tuh kayak mereka tuh misalnya tuh berani sekali untuk tampil di programa 1 untuk bercerita bersama kita mengenai kegiatan yang sudah mereka ikutin sebelumnya. Nah, gak usah lama-lama pendengar dan juga pemirsa itu RRI Melabu, karena adik-adik cantik kita sudah siap nih untuk menyapa pendengar atau teman-teman idola yang lagi mendengarkan RRI Programa 1 di program Idola Indonesia Layak Anak. Nah, tentu saja pendengar dan juga pemirsa YouTube, Anda bisa mendengarkan dan juga bisa menonton langsung nih acara kita di YouTube-nya RRI Melabu. Jadi jangan lupa di subscribe YouTube-nya RRI Melabu agar pendengar dan juga pemirsa YouTube bisa selalu menonton acara-acara kita yang tentunya akan menemani Anda di setiap harinya dengan program-program dan juga acara-acara yang berbeda. Oke? Nah, gak usah lama-lama pendengar, karena adik-adik kita juga udah siap untuk menyapa kita semuanya. Meza sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi adik-adik.
1: Hai.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana nih suaranya? Lebih happy dong. Halo semuanya.
1: Halo.
0: Iya. Apa kabar adik-adik?
1: Baik.
0: Waduh, senang gak sih Kak Meza ajak adik-adik untuk ngobrol-ngobrol bersama Kakak Meza di program Idola?
1: Senang.
2: Senang.
0: Senang ya. Waduh, gimana perasaannya? Ayo satu-satu dulu. Kalau Kakak Anasya gimana perasaannya? Happy?
2: Happy.
0: Ada nervous gak?
2: Enggak.
0: Enggak, bagus. Kalau adik kita Naomi ini gimana perasaannya kalau Kak Meza undang di acara Idol Anak?
2: Happy juga.
0: Happy juga. Waduh, nanti mau nyanyi juga ya katanya ya bareng Kak Meza ya? Pasti iya. Dong, harus ya. Nah, yang pastinya Meza perkenalkan dulu nih ya pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabu. Adik-adik kita ini berasal dari dua sekolah yang berbeda. Mereka baru saja memenangkan lomba di acara FLS 3N, bener ya? Nah, tentu saja buat pendengar yang sudah tahu nih acara FLS 3N yang merupakan ajang berbakat ya untuk anak-anak sekolah dasar dan juga sekolah-sekolah lainnya, yang tentu saja ini merupakan salah satu prestasi yang diukir oleh dua adik-adik kita di bidang tarik suara, bener ya?
2: Bener.
0: Kalian berdua lombanya lomba bernyanyi. Waduh, ya. Dapat juara dua-duanya.
2: Iya.
0: Aduh, gimana perasaannya?
2: Senang, happy.
0: Senang dan happy sekali. Tapi Kak Meza tadi belum kenalan sama adik-adiknya. Boleh kita kenalan satu-satu dulu ya?
2: Boleh.
0: Nah, mungkin dari adik Naomi dulu. Namanya siapa? Nama panjangnya?
2: Naomi Adifa Meza.
0: Waduh, kelas berapa adik Naominya?
2: Kelas 3.
0: Di sekolahnya sekolah apa?
2: SD Negeri 3 Melabu.
0: Waduh, plus dulu dong buat adik Naomi kita dari SD 3 Negeri 3 Melabu. Itu sekolahnya di mana, Nak?
2: Di dekat Kompise.
0: Di dekat Kompise, itu alamatnya di Desa Lapang, bener ya? Waduh, luar biasa sekali. Nah, ada satu lagi nih ya, yang gak asing juga di RRI. Mungkin udah pernah juga dulu temenin Kak Dharma di program Idola Anak, bener ya?
2: Benar.
0: Aduh, kita kenalan lagi nih sama kakak kita. Ada siapa sih di ujung sana?
3: Anasya Syahira Rahardi.
0: Waduh, cantik sekali dua-duanya. Kalau Anasya, sekolahnya di mana?
3: Di SD Negeri 2 Pulau Melabu.
0: Iya, itu alamatnya di mana, Nak?
3: Di Lapang.
0: Sama, di Desa Lapang. Jadi sekolahnya dekat-dekatan nih?
3: Agak dekat.
0: Agak dekat, berarti temenan juga Anasya sama Naomi?
3: Iya.
0: Waduh, iya. Happy ya kalau dua-dua bisa temenin Kak Meza di sini ya? Happy sekali dong pastinya. Kalau kakak Anasya sekarang udah kelas berapa?
3: Kelas 4.
0: Kelas 4. Waduh, luar biasa. Perasaan kemarin itu masih baby-baby, sekarang udah kelas 4 SD aja gitu ya. Nah, ngomong-ngomong ya, kita nih nanti kan bakal cerita-cerita nih mengalami pengalaman Naomi, pengalaman kakak Anasya juga. Katanya kemarin baru saja ikut lomba bernyanyi ya?
3: Iya. Ya.
0: Waduh, ini pengalaman pertama atau udah pernah ikut sebelumnya?
2: Kalau saya pengalaman pertama.
0: Pengalaman pertama. Gimana perasaannya untuk ikut di acara FLS3N ini di pada saat pertama kali ikut tuh?
2: Awal mulanya malu-malu, tapi dengan tarik nafas yang dalam saya udah bisa nyanyi dengan lancar.
0: Aduh, hebat sekali. Plus dulu dong ya. Emang adik-adik kita nih emang kelihatan beraninya ya. Jadi biar enggak nervous, biar enggak grogi, berarti Normi punya trik-trik tersendiri ya pada saat mau manggung gitu ya, mau tampil gitu ya.
2: Iya.
0: Waduh, siapa yang ajak Normi untuk ikut ikut di acara FLS 3N ini?
2: Guru-guru di sekolah dan orang tua saya.
0: Waduh, berarti orang tuanya juga support ya. Sejak kapan sih Normi suka nyanyi?
2: Sejak masih kecil.
0: Sudah masih kecil, kelas berapa?
2: TK.
0: Masih TK, dulu TK-nya di mana?
2: TK Negeri Pembina Kabupaten.
0: Waduh, luar biasa, berarti dari TK Normi juga udah suka nyanyi.
2: Iya.
0: Yang pertama sekali dulu bawa lagunya lagu apa?
2: Dulu yang suka. Yang suka tuh dulu lagu Rayuan Pulau Kelapa.
0: Waduh, siapa yang ajarin lagu Rayuan Pulau Kelapa?
2: Orang tua saya.
0: Orang tua, orang tuanya juga suka nyanyi?
2: Juga suka.
0: Waduh, disapa dulu dong mama sama papanya tuh yang lagi nonton di rumah. Oh enggak, di studio maksudnya. Di say hello dulu di kamera tuh, kameranya tuh. Kamera di Normi. Di halo-halo dulu, halo mama.
2: Halo.
0: Iya, siapa lagi yang dampingin Normi untuk pagi hari ini datang ke Studio Pro 1?
2: Ada ayah juga.
0: Ada ayah juga. Ada siapa lagi?
2: Udah.
0: Udah, itu aja.
2: Iya.
0: Normi punya adik gak?
2: Punya.
0: Punya, adiknya gak datang?
2: Enggak.
0: Aduh, kok gak dihajak adiknya?
2: Karena adik lagi sakit.
0: Aduh, semoga adiknya cepat sembuh ya.
2: Amin.
0: Waduh, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Normi. Dan yang pastinya Kak Normi ini juga merupakan adik-adik yang berprestasi ya di bidang tarik suara. Karena nanti kita juga bakal cerita-cerita mengenai prestasi lainnya dari Kak Normi gitu ya. Nah, Kakak Meiza mau tanya-tanya dulu nih sama kakak kita, ada Anasya. Waduh, kalau Anasya gimana nih perasaannya kemarin mendapatkan juara 3 ya? Juara 2 ya di acara FLS3N, benar? Waduh, gimana perasaannya kakak Anasya pada saat diumumkan juara kedua Anasya gitu, gimana perasaannya?
3: Sebenarnya sebelum dipanggil itu kayak agak deg-degan gitu, takutnya gak juara.
0: Iya.
3: Tapi alhamdulillah nama Anasya dipanggil ke juara 2 itu.
0: Waduh, gimana tuh ekspresinya pada saat dipanggil mendapatkan juara 2?
3: Senang, happy, karena sudah membanggai orang tua.
0: Waduh, luar biasa. Pasti ibunya terharu nih ya, membanggakan orang tua. Jangan nangis ya Bu Eci. Dan pastinya ini adalah bakat-bakat yang harus dimunculkan terus ya oleh adik-adik keduanya ya. Selain suka nyanyi nih, Normi dan juga Anasya, suka apa lagi nih?
2: Suka menari, suka bela diri, suka main musik.
0: Oh, suka bela diri juga. Berarti ada ikut olahraga bela diri, Normi?
2: Enggak, latihannya di rumah sendiri aja.
0: Aduh, latihan apa biasanya, Normi?
2: Silat kayaknya.
0: Silat? Siapa yang ngajarin silat?
2: Enggak, ada yang ngajarin, Normi sendiri latihannya.
0: Aduh, hebat sekali. Ternyata otodidak ya, kirain ayahnya yang ngajarin silat. Tapi Normi emang suka olahraga bela diri? Waduh, luar biasa nih. Kalau kakak Anasya nih, selain suka nyanyi, biasanya kakak Anasya suka hobinya apa aja nih?
3: Hobinya musik, menari, menggambar, membantu orang tua.
0: Waduh, terus apa lagi?
3: Itu aja.
0: Suka bantu orang tua. Ini kita tanya nih sama mamanya ya. Benar gak sih suka bantu orang tua? Oh benar, waduh luar biasa. Memang dua-dua adik kita ini punya hobi-hobi yang berbeda. Yang satu suka bela diri, satu suka membantu orang tua. Emang luar biasa sekali ya. Nah, kita lanjut lagi nih ngomong-ngomong mengenai aktivitas dan juga kegiatan yang baru saja diikut kemarin. Nah, yang menunjukkan kalau misalnya kalian itu suka nyanyi kan ibu guru nih. Kalau dipilih Anasya, gimana nih perasaannya Anasya pas dibilang sama ibu guru, Anasya ikut lomba nyanyi ya. Nah, gimana nih perasaannya?
3: Perasaannya tuh kayak sebenarnya mau, tapi agak malu-malu karena kan dilihat sama teman-teman. Tapi Kata mama, jangan pernah malu-malu. Kalau malu-malu, tidak bisa dapat juara.
0: Iya, itu benar sekali. Berarti untuk biar apa namanya kakak Anesya nggak malu-malu, apa nih yang dibilang sama mama selalu?
3: Katanya kalau sudah tampil, anggap aja semua orang yang di depan, juri-juri yang lain-lainnya tuh. Anggap aja kosong, lagi bernyanyi di kamar mandi gitu.
0: Oh gitu, itu yang membuat Anesya gak nervous gitu.
3: Yeah.
0: Waduh, hebat sekali. Nah, kalau Naomi sendiri kayak gimana nih? Pada saat disuruh sama ibu guru, Naomi nanti ikut lomba ya gitu.
2: Awal mulanya mau sih, happy. Tapi waktu sebelum lomba-lomba waktu mau tampil agak malu-malu. Kata orang tua saya, tarik napas dalam-dalam dulu. Anggap aja orang-orang itu semut.
0: Oh gitu, berarti versinya beda-beda ya. Ada yang anggap penontonnya semut, ada yang anggap penontonnya itu gak ada di depan. Itu untuk menghilangkan nervousnya adik-adik. Iya benar ya?
2: Yeah.
0: Waduh, happy sekali pastinya pada saat tampil ya?
2: Happy.
0: Nah, kalau Naomi bawa lagu apa?
2: Bawa lagu Melompat Lebih Tinggi.
0: Aduh, jadi pas nyanyi lompat-lompat juga tinggi-tinggi?
2: Enggak.
0: Oh enggak, takut jatuh ya?
2: Iya.
0: Kalau Anesya bawa lagu apa, nak?
3: Persahabatan Bagai Kepompong.
0: Waduh, hebat-hebat sekali ya adik-adik kita ya. Itu yang ajarin lagunya siapa?
2: Yang ngajarin lagu Melompat Lebih Tinggi, ayah saya dan guru-guru di sekolah.
0: Waduh, berarti ayah juga support sekali untuk Naomi untuk ikut lomba nyanyi ini ya?
2: Iya.
0: Ayah bisa nyanyi?
2: Ayah cuma ajarin geraknya aja. Cuman yang ngajarin nyanyi itu nyanyi saya, itu ibu saya.
0: Oh ibunya, waduh hebat sekali. Nah biasanya kalau nyanyi di rumah ada tips-tips gak yang dikasih sama ibu ataupun ibu gurunya?
2: Ada. Itu tipsnya harus ikutin tempo, jangan cepat atau lambat kali. Harus liriknya harus pas.
0: Okay.
2: Harus relax.
0: Aduh, terus apa lagi?
2: Udah itu aja.
0: Itu aja. Memang luar biasa anak-anak ini ya. Berarti mereka tuh kayak memahami apa yang diinstruksikan sama guru dan juga orang tua ya. Kalau Anesya apa nih tips-tips yang diberikan sama ibu guru atau sama bunda di rumah pada saat latihan-latihan nyanyi kemarin?
2: Apa tuh?
0: Disuruh apa? Suruh minum air putih banyak-banyak biar suaranya bagus gitu. Ada apa juga nak?
2: Jadi pasti kata mama, kalau apa tuh? Kalau kan makan sebelum tampil nih kan, kemarin tuh mama latih saya. Kata mama, jangan malu-malu.
0: Kalau malu-malu?
2: Nanti gak dapat juara.
0: Iya benar sekali. Nah ini Anesya berapa lama belajar nyanyi persahabatan jadi kepompong nih sama bu guru?
2: Kayaknya beberapa hari deh.
0: Beberapa hari diajarin sama bu guru. Oke, berarti pada saat jam-jam sekolah.
2: Iya.
0: Itu emang udah hafal liriknya?
2: Udah.
0: Udah, emang suka sama lagu itu? Itu dipilih sendiri atau dipilih sama ibu guru?
2: Dipilih sama ibu guru.
0: Oke, kakak Anesya suka?
2: Suka.
0: Terus latihan terus di rumah?
2: Iya.
0: Siapa yang ajarin di rumah?
2: Mama.
0: Oh, kalau di rumah sekolah?
2: Ibu guru.
0: Oke, apa aja nih yang diajarin sama ibu guru pada saat Anesya nyanyi, latihan nyanyinya?
2: Menyanyinya, gerakannya, kalau sampai salah bakal diundurkan, diganti orang lain.
0: Oh gitu, jadi untuk biar gak digantikan sama orang lain, Anesya apa nih yang Anesya lakukan?
2: Menyanyi, gerakannya.
0: Belajar terus gitu ya? Biar penampilan Anesya tetap bagus. Waduh, luar biasa. Nah, pada saat udah mulai tampil, gimana nih? Apa yang kalian lakukan biar kalian tuh gak nervous pada saat nyanyi? Nah, kakak Anesya dulu deh.
2: Jadi, biar gak malu-malu itu, sebenarnya kan sebelum dipanggil itu, kan mau dipanggil nih.
0: Iya.
2: Nah, sebenarnya tuh saya udah deg-degan.
0: Iya.
2: Tapi pas udah naik panggung tuh tiba-tiba pikiran saya kayak udah gak malu-malu gitu.
0: Terus?
2: Udah nyanyi-nyanyi kayak biasa. Persahabatan baik.
3: pampang. Waduh. Gak malu-malu gitu.
0: Oke, gak malu-malu lagi. Iya. Karena pas dipanggil aja nervous sebentar. Iya. Tapi ada tipsnya ya katanya ada. Tadi ya. Apa tipsnya?
3: Jangan malu-malu, kalau malu-malu gagal deh.
0: Gagal deh, pokoknya itu yang selalu Anasya ingat biar tampilnya maksimal gitu ya Anasya ya. Nah kalau Naomi gimana nih pada saat dipanggil naik ke atas panggung, Naomi gitu. Gimana nih tips-tipsnya agar Naomi tuh gak nervous dan langsung berani untuk nyanyi dan tampil di depan teman-temannya?
2: Awal mulanya deg-degan, tapi pas tiba-tiba naik ke panggung, tarik napas dalam-dalam. Iya. Setelah itu pikiran saya kayak gak malu-malu lagi. Habis itu saya bisa nyanyi dengan lancar. Kita siap untuk melompat lebih tinggi.
0: Asik, waduh setiap perkataannya tuh masih ada nyanyi gitu. Tapi kayaknya mereka juga udah gak sabaran ya untuk mendengarkan suaranya. Karena suaranya itu emang bagus-bagus sekali gitu ya. Nah yang pastinya semoga aja Naomi terus juga Anasya nanti bisa ikut lagi lomba-lomba lainnya di sekolah-sekolah gitu ya. Biar dapat juaranya yang lebih bagus lagi gitu ya kan. Tapi ini juga sangat luar biasa. Senang ya Naomi dapat juara 3, Anasya dapat juara 2, itu perasaannya pasti bangga sekali gitu ya. Nah apa nih yang dibilang sama orang tua Naomi dan juga Anasya pada saat mendapatkan juara, pada saat diumumkan nih sama Naomi dan sama Anasyanya? Apa nih, Naomi dulu.
2: Kata orang tua saya bilang gini, gak apa-apa, nanti tahun depan ikut lagi. Lagian Naomi juga masih kecil, baru pertama kali ikut lomba.
0: Iya benar sekali, nanti ikut lagi dapat juara banyak-banyak. Gak masalah, mau juara berapa aja, yang penting kita
2: berani.
0: Benar, waduh kalau kakak Anasya gimana nih, apa yang dibilang sama orang tua pada saat menang?
3: Jadi kata orang tua, nanti kalau ada lomba lagi ikut lagi ya, biar yang dari juara 2 biar bisa ke juara 1.
0: Oke, gitu ya pesan orang tua ya. Waduh, pastinya senang sekali ya dua-duanya ya.
2: Iya.
0: Berarti nanti mau ikut lagi kalau ada lomba lagi?
3: Mau.
2: Mau.
0: Nanti kalau udah besar ikut acara Bintang Radio di RRI ya?
2: Iya.
0: Iya. Emang suka nyanyi atau hobi nyanyi dua-duanya ya adik-adik Kameza ini ya?
3: Hobi nyanyi.

0: Padahal Kak Meza mau nyenyof tuh full gitu ya. Nanti takutnya durasi kita gak pas. Tapi lama sih durasi kita masih ya kan. Tapi nanti nyanyi lagi, nanti kita nyanyi yang lain lagi, boleh ya? Banyak lagu-lagu yang dihafal kan?
1: Banyak.
0: Iya, ini udah berapa lama Naomi hafal lagu Melompat Lebih Tinggi ini?
1: Baru sekarang, pas mau naik kelas 2 juga udah hafal.
0: Oke, disuruh hafal sama Bu Guru?
1: Iya, karena untuk ikut lomba.
0: Untuk ikut lomba, waduh, jadi hafal-hafal terus.
1: Iya.
0: Tapi Naomi tahu lagu ini Melompat Lebih Tinggi?
1: Tahu.
0: Tahu ya, waduh. Kalau kakak Anasya, gimana? Tahu lagunya pada saat diberikan sama Ibu Guru, tahu kalau lagu persahabatan dari kepompong itu?
1: Tahu.
0: Tahu juga. Jadi mudah untuk dihafal ya?
1: Iya.
0: Waduh, luar biasa sekali. Nah, selain hobi bernyanyi nih, kalian berdua katanya ada hobi menggambar, hobi menari. Nah, biasanya di sekolah ikut nari apa?
1: Kalau saya ikut nari Ranup Lampuan.
0: Aduh, sering tampil juga di sekolah?
1: Enggak sih, cuma latihan-latihan aja. Latihan. Katanya tahun depan tampil.
0: Aduh, di mana tampilnya?
1: Kadang-kadang di tempat pengantin.
0: Tempat pengantin, di acara sekolah juga?
1: Iya, kadang.
0: Iya, nanti waktu perpisahan gitu ya. Kalau kakak Anasya nih, kalau di sekolah suka menari atau menggambar atau apa nih yang sering dilakukan di sekolah?
1: Menari.
0: Kalau Kak Anasya nari apa di sekolah diajarin sama Ibu Guru?
1: Sama Ranup Lampuan.
0: Ranup Lampuan juga? Udah sering tampil juga?
1: Sama latihan juga.
0: Udah pernah tampil nari Ranup Lampuannya di sekolah?
1: Belum.
0: Mudah-mudahan nanti pas perpisahan kakak-kakak kelas biasanya tampil ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau menggambar hobi gak?
1: Hobi.
0: Biasanya gambar apa nih yang sering digambar?
1: Kadang gambar rumah-rumah, gambar jalan-jalan, gambar pemandangan,
0: iya,
1: dan gambar yang lain-lain.
0: Waduh, yang pastinya sudah pernah ikut ini gak lomba mewarnai gitu?
1: Saya udah pernah, dapat juara 3 dulu.
0: Waduh, hebat sekali. Sekarang gak ikut lagi?
1: Enggak, karena udah gede kata ibu saya.
0: Oke, nanti kalau ada yang dibuka yang gede ikut lagi ya.
1: Iya.
0: Biar dapat juara selanjutnya ya. Oke, kalau kakak Anasya pernah ikut lomba mewarnai enggak?
1: Pernah, tapi enggak menang, tapi enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, iya benar banget. Kita tuh walaupun enggak menang, enggak masalah. Jangan berkecil hati. Harus tetap happy. Harus semangat. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Nah, adik-adik dan juga pemirsa yang lagi mendengarkan acara Idola Anak ini, tentu saja kita masih akan terus ya menemani Anda, karena kita masih akan terus mendengar nih suara-suara cantik dari mereka. Karena tadi Naomi udah nyanyi, sekarang giliran kakak Anasya. Katanya kemarin itu bawa lagunya Persahabatan
1: Bagai kepompong.
0: Benar sekali. Coba kita dengar sama-sama suara cantiknya Kak Anasya untuk lagu Persahabatan Bagai apa?
1: Kepompong.
0: Iya, kita dengar sama-sama. 1, 2, 3.
1: Persahabatan.

0: Waduh, luar biasa sekali adik-adik kita ini. Nanti mau nyanyi lagi gak sama Kak Meza?
1: Mau.
0: Waduh, nanti kalau misalnya Kak Meza suruh nyanyi lagi, kalian mau bawain lagu apa?
1: Yang kayak di lomba itu.
0: Apa lagunya?
1: Yang melompat lebih tinggi itu lah.
0: Oh, mau lagu itu lagi. Kalau lagu lain ada gak yang bisa dihafal?
1: Ada ya, lebih dekat, rayuan pulau kelapa, dan kan ku kejar mimpi.
0: Oke, nanti Kak Meza suruh lagi ya untuk nyanyi ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau Kakak Anasya lagu apa lagi yang bisa dihafal nih?
1: Lagu persahabatan bagai kepompong, Laskar Pelangi. Lagu selalu ada di nadimu.
0: Oke, pokoknya nanti lagu apa

0: punya kamera seluruh, pokoknya yang udah disampaikan tadi nanti kita dengar lagi ya adik-adik yang lagi di rumah juga, karena adik-adik yang lagi di rumah juga pastinya happy nih nonton adik-adik Nomi, terus juga ada Anasya juga yang lagi on air sekarang di program 1 RRI Malabo. Mudah-mudahan aja nanti dengan adanya Nomi, Anasya juga yang tampil di sini, adik-adik lain juga seneng gitu ya. Nah mungkin Nomi bisa disapa nih teman-temannya yang lagi di rumah, kayaknya lagi nonton kita juga. Nah Nomi dulu nih, sapa teman-teman sekolahnya. Halo.
1: Halo teman-teman yang lagi menonton.
0: Jangan lupa.
1: Jangan lupa like dan subscribe video RRI ini.
0: Karena kenapa? Karena?
1: Karena ini sangat menyenangkan.
0: Iya, karena ada Nomi di sini.
1: Karena ada Nomi, ada Kak Anasya di sini.
0: Iya. Nah, kalau Kak Anasya coba disapa teman-temannya dan ibu gurunya juga, lupa deh Kak Meza tadi.
1: Halo teman-teman dan ibu guru yang lainnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video RRI Malabo.
0: Iya.
1: Karena di sini keseruannya tuh banyak banget.
0: Iya, benar sekali. Karena ada Anasya, ada Nomi juga yang temenin pendengar dan juga pemirsa YouTube yang lagi nonton acara kita di program Idola Anak. Oke. Waduh, luar biasa. Nah, biasanya kalau di sekolah, Kak Anasya suka apa nih olahraganya? Main apa di sekolah sama teman-teman? Suka bercerita?
1: Suka.
0: Nah, biasanya sama teman-teman suka bercerita apa?
1: Kadang cerita lucu, cerita horor.
0: Waduh, kok suka cerita horor sih? Kenapa suka cerita horor?
1: Sebenarnya saya nggak mau karena saya takut, tapi diajak teman-teman ya udah saya mau.
0: Oke, itu ceritanya karang sendiri atau kayak gimana?
1: Cerita mereka, mimpi mereka.
0: Oh, mimpi mereka. Kalau Nomi di sekolah kebiasaannya apa? Suka olahraga atau cerita-cerita sama teman?
1: Kadang-kadang olahraga, kadang-kadang cerita sama teman.
0: Oke, kalau olahraga di sekolah suka olahraga apa?
1: Olahraga kayaknya lomba lari.
0: Lomba lari, berarti suka lari?
1: Suka.
0: Oke, terus kalau misalnya bercerita biasanya suka cerita-cerita apa nih sama teman-teman?
1: Kayak cerita waktu lahir, cerita mimpi, cerita waktu di rumah.
0: Oke, gak ada cerita-cerita tentang pelajaran gitu?
1: Ada.
0: Oke, biasanya cerita apa nih?
1: Cerita yang kayak pelajaran matematika tadi, kayak ada temen yang bilang, ih, jadi mudah kali pelajarannya ya matematikanya.
0: Oh gitu, senang pergi sekolah?
1: Senang.
0: Karena jumpa teman-teman ya.
1: Iya, dan bisa belajar dengan rajin.
0: Ih, benar sekali. Nah di sekolah ada belajar menghafal ayat-ayat pendek gak?
1: Ada.
0: Ada. Nah, boleh enggak nih teman-teman dan juga adik-adik semuanya, kita dengerin Anasya, Nomi juga untuk membacakan surat-surat pendek yang udah belajar di rumah sekolah gitu ya. Boleh ya? Nah, kalau Anasya surah apa nih yang bisa bisa ditunjukin sama teman-teman yang lagi di rumah?
1: Al-Humazah.
0: Al-Humazah. Kalau Nomi surah apa?
1: Itu Al-Qari'ah.
0: Al-Qari'ah. Oke, satu-satu dulu. Siapa yang mau mulai duluan? Tunjuk tangan. Oke, boleh. Nomi duluan nih. Ya, langsung aja. Bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ.
0: Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Siapa yang ajarin ayat pendek ini?
1: Guru-guru di sekolah dan ustadz atau ustazah yang ngajarin itu
0: ngaji. Ngaji, ngajinya di mana?
1: Di tempat itu dekat rumah.
0: Dekat rumah. Waduh, udah berapa surat-surat yang udah dihafal oleh Nomi?
1: Kayaknya itu 15.
0: 15, waduh udah banyak sekali. Waduh luar biasa ya. Itu dihafal setiap hari?
1: Iya.
0: Iya, di rumah sekolah, di tempat ngajinya.
1: Iya, di rumah sekolah kadang-kadang tempat ngaji.
0: Iya, luar biasa. Nah, kalau Kakak Anasya tadi katanya mau membacakan surah
1: Al-Humazah.
0: Al-Humazah, waduh gimana kalau kita dengerin Kak Anasya membacakan surat Al-Humazah untuk adik-adik yang lagi di rumah, mana tahu juga bisa hafal sama-sama. Ikutin Kak Anasya bareng-bareng gitu ya. Ayo Kak Anasya, bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil kulli humazatil lumazah allazi jama'a ma'lahu wa'addadah yahsabu anna ma'lahu wa'addadah kalla la yumbadhanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah.
0: Masya Allah, tabarakallah. Semoga adik-adik Kak Meisa ini menjadi anak-anak yang soleha dua-duanya ya. Amin ya. Waduh, luar biasa sekali. Kalau Kak Anasya udah berapa surah nih yang udah dihafal di tempat ngaji atau di sekolahnya?
1: Mungkin beberapa deh.
0: Waduh, udah banyak ya. Itu selalu belajar di tempat ngaji juga?
1: Ya, di sekolah dan di tempat ngaji.
0: Kak Anasya sekarang udah Iqra atau udah Al-Quran?
1: Al-Quran.
0: Masya Allah, luar biasa. Itu udah juz berapa, Kak Anasya?
1: Mau juz 4.
0: Aduh, udah juz 4 aja. Memang luar biasa ya anak Ibu Eci ini. Nah, kalau Naomi sekarang ngajinya di mana? Udah Iqra atau Al-Quran juga?
1: Al-Quran.
0: Al-Quran juga. Itu juz berapa, Nak?
1: Juz 3, 9 halaman lagi mau naik juz 4.
0: Waduh, luar biasa. Emang hebat-hebat sekali nih adik-adik Kak Meisa nih. Anak-anak soleha ya. Pintar ngaji, pintar nyanyi juga. Pintar di sekolah juga. Di sekolah dapat ranking berapa sih adik-adik Kak Meisa ini?
1: Naomi biasanya dari kelas 1 sampai kelas 2 dapat ranking 1 selalu.
0: Masya Allah, luar biasa. Kalau kakak Anasya?
1: Dari kelas 2 ranking 5. Terus semester 2 itu ranking 6. Kelas 3 masih ranking 6. Terus semester 2 udah ranking 7.
0: Waduh, luar biasa. Yang penting masuk 10 besar gitu ya. Waduh, emang hebat-hebat sekali nih adik-adik Ibu Meisa untuk hari ini. Prestasinya luar biasa. Terus juga ngajinya juga luar biasa. Nah, kedepannya cita-citanya mau jadi apa sih nanti?
1: Kalau saya sebenarnya mau jadi salon atau ilmuwan. Tapi kata orang tua saya jadi dokter aja biar bisa sembuhin orang.
0: Oh, jadi kalau sebenarnya kalau dari hati kecil Naomi, Naomi pengennya jadi apa pas besar nanti?
1: Kayak salon atau enggak ilmuwan gitu.
0: Oke, kenapa suka salon?
1: Gara-gara biar belajar kecantikan gitu.
0: Aduh, kenapa suka sama kecantikan? Biar apa?
1: Biar berkelas.
0: Biar berkelas gitu loh. Emang luar-luar biasa ya anak-anak anak-anak Gen Alpha untuk saat ini tuh cita-citanya beda ya kayak kita. Kalau zaman dulu kita cita-citanya tuh sederhana ya. Jadi guru, terus juga jadi dokter gitu ya. Sekarang jadi kecantikan. Iya, makeover apa namanya tuh?
1: Salon kikir kuku atau yang lain-lain.
0: Oh my god. Salon kikir kuku ya guys.
1: Yang lain-lain.
0: Iya, manicure pedicure gitu.
1: Iya.
0: Waduh, luar biasa. Mudah-mudahan sambil nanti jadi dokter yang kayak diharapkan sama orang tuanya juga bisa buka usaha salon-salonan gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Gitu ya.
1: Mm.
0: Oke, pastinya dong. Nah, kalau kakak Anasya nih cita-citanya nanti mau jadi apa nih kakak Anasya?
1: Sebenarnya saya ada kepikiran jadi guru, tapi kata mama jadi dokter anak aja biar bisa sembuhin anak-anak lainnya.
0: Iya, benar sekali. Berarti dua-dua orang tua suka anak-anaknya jadi dokter ya. Kalau kakak Anasya sebenarnya pengennya jadi apa nih tadi? Mau jadi guru beneran? Iya. Kenapa suka jadi guru?
1: Karena bisa mendidik anak-anak sekolah, mendidik anak-anak supaya jadi pintar, mendapat ilmu, mendapat reki 1, 2, atau 3.
0: Waduh, luar biasa sekali ya. Jiwa-jiwanya ini emang jiwa-jiwa yang sangat luar biasa. Menjadi anak-anaknya sukses pokoknya untuk adik-adik semuanya ya. Pokoknya belajar terus ya. Rajin sekolah kan dua-duanya kan?
1: Rajin
0: sekolah. Dan yang pastinya mudah-mudahan apapun cita-citanya, apapun harapan dari orang tuanya dapat terkabulkan kelak. Amin.
1: Amin.
0: Ya Rabbal
1: Alamin.
0: Alamin. Luar biasa. Nah, ada gak sih yang mau nyanyi lagi bersama Kak Meisa untuk siang hari ini?
1: Ada.
0: Waduh, mau nyanyi apa nih?
1: Lagu kayak tadi.
0: Jangan, lagu yang tadi bilang tadi apa yang bisa hafal apa?
1: Rayuan Pulau Kelapa boleh?
0: Boleh dong, kalau Kak Anasya apa?
1: Selalu ada di dirimu.
0: Oke, siapa duluan mau nyanyi? Oke, Naomi dulu. Rayuan?
1: Pulau Kelapa.
0: Oke, baik. Kita dengerin sama-sama ya adik-adik. Kita bakal dengerin Naomi nyanyi Rayuan Pulau
1: Kelapa.
0: Oke, gak apa-apa, panjang aja lagunya ya.
1: Full.
0: Full, boleh. Oke, kita dengerin sama-sama. 1, 2, 3.

0: Waduh, bagus ya Kak Nasya ya suaranya Nomi ya. Waduh, hebat sekali. Berarti Nomi emang sering nyanyi ya di rumah ya?
1: Iya.
0: Di sekolah juga?
1: Iya.
0: Waduh, hebat. Nah, sekarang kita dengerin pula suaranya Anasya yang katanya juga mau nyanyi. Apa tadi Nak judulnya?
1: Selalu ada di nadimu.
0: Selalu ada di nadimu. Ini lagunya siapa yang ajarin Anasya?
1: Bisa sendiri.
0: Bisa sendiri. Suka nonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube. Oke, kita dengerin sama-sama ya Anasya nyanyi. Kok kami selalu lupa lagi judulnya?
1: Selalu ada di nadimu.
0: Selalu ada di nadimu. Oke, silakan Kakak Anasya. 1, 2, 3.

0: adik-adik kita ini. Waduh, suaranya kenapa sih bagus-bagus sekali ini adik-adik Kameza ini? Kenapa suaranya bagus sekali? Hah? Kenapa suaranya bagus-bagus?
1: Karena saya rutin minum air putih setiap hari.
0: Iya.
1: Dan selalu dikasih permen teroces itu yang untuk membaguskan suara.
0: Waduh, itu tipsnya dikasih sama ibu guru atau sama mamanya?
1: Orang tua.
0: Sama orang tua. Kalau kakak Anasya apa nih? Biar suaranya bagus terus selalu.
1: Selalu minum air putih.
0: Itu yang paling penting ya.
1: Iya,
0: harus banyak-banyak minum air putih biar suaranya
1: bagus.
0: Waduh, luar biasa. Nah, harapan kedepannya nih buatnya adik Nomi apa nih nanti?
1: Harapan.
0: Untuk bisa apakah mau jadi penyanyi terus atau apa nih yang harapan kedepannya untuk diri Nomi sendiri, menjadi anak yang pintar atau apa nih harapannya?
1: Saya rajin menabung untuk di masa depan saya. Saya akan mau membawa keluarga saya pergi ke Mekah umrah.
0: Masya Allah, tabarakallah, amin ya. Kita aminin, waduh, itu harapannya. Menjadi anak yang?
1: Soleha.
0: Dan juga sukses ke depannya, waduh. Terus kalau kakak Anasya, harapannya apa nih? Untuk ke depannya untuk Anasya sendiri?
1: Saya menabung untuk bisa membanggakan orang tua, membeli rumah untuk mereka, biar mereka tidak tinggal di jalanan.
0: Aduh, luar biasa sekali adik-adik kami saya. Tapi sekarang kan gak tinggal di jalan juga. Nah, kita yang pastinya semoga adik-adik Kameza dua-duanya menjadi anak-anak yang lebih pintar, anak-anak yang hebat, dan juga menjadi anak-anak yang sukses. Jadi anak yang soleh juga. Waduh, luar biasa. Aplaus dulu dong buat keduanya, buat Nomi, buat siapa? Buat Anasya juga. Pokoknya semangat terus, harus menjadi anak-anak yang pemberani. Oke, yang pastinya berani di mana aja, jangan takut apapun. Kalau misalnya disuruh sama ibu guru harus mau tampil apa aja juga harus siap. Nah, nanti akan ada lomba-lomba lagi nggak yang nanti bakal diajak sama ibu guru?
1: Ada kayaknya.
0: Ada apa nih yang udah didengar-dengar nih? Lomba nyanyi juga atau lomba nari gitu?
1: Kata ibu guru agama saya, Bu Lisa, bulan 12 kayaknya ada Olimpiade Pai.
0: Oke, nanti bakal lomba apa nih nanti kalau terpilih?
1: Lomba Olimpiade Pai nanti tahun depan lomba menyanyi lagi. Kata orang tua saya, fokus ke vokal aja, ada lomba lain-lainnya, Olimpiade kayak misalnya.
0: Oke, luar biasa. Berarti nanti tahun depan siap untuk ikut lagi gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau kakak Anasya di sekolahnya nanti akan ada lomba apa lagi?
1: Kata guru saya, Ibu Yusma, di kelas kami ada lomba menyanyi lagi.
0: Berarti nanti Kak Anasya ikut lagi?
1: Ikut lagi.
0: Waduh, luar biasa. Belajar terus, semoga menjadi yang terbaik. Waduh, gak apa-apa, gak masalah kalau misalnya gak dapat juara satu. Yang penting kita udah tampil. Waduh, berapapun juaranya, yang pasti kita sudah memberikan dan menampilkan yang terbaik. Gitu ya. Oke, luar biasa. Yang pastinya buat adik-adik Kameza, rajin belajar terus ya. Sukses terus juga di sekolahnya. Jadi anak yang pintar, anak yang soleha ya. Dan terima kasih udah hadir di studio program 1 bersama kakak Meza di program Idola Anak Indonesia Layak Anak. Oke, terima kasih banyak. Sampaikan dulu sama teman-teman, terima kasih ya sudah menonton acara Idola bersama Nomi, bersama Anasya. Coba disampaikan sama teman-temannya.
1: Terima kasih semua sudah menonton tayangan RRI program 1 Melaba. Karena ada Nomi dan Anasya, semoga bermanfaat bagi kalian ya.
0: Iya, kalau kakak Anasya nih, sampaikan juga seperti Nomi. Halo teman-teman.
1: Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton program RRI
0: Idola Anak.
1: Idola Anak.
0: Bersama Anasya,
1: Nomi, Anasya, dan Kameza.
0: Aduh, terima kasih.
1: Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.
0: Oke, terima kasih juga buatnya adik-adik Kameza untuk pagi hari ini sudah bercerita-cerita sama Kameza tentang prestasinya, yang suka nyanyi, suka menari, terus juga cita-citanya juga yang sangat luar biasa. Semoga terkabulkan Amin. Oke, karena kebersamaan kita juga harus berakhir. Nanti kapan-kapan kita jumpa lagi, cerita-cerita lagi prestasinya ya sama Kak Meza ya.
1: Iya.
0: Ya, nanti kalau misalnya ada ikut lomba-lomba lagi, jangan lupa bilang sama mamanya, "Ma, Nomi sama Anasya mau tampil lagi di RRI," gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak buatnya Nomi, buatnya Anasya juga sudah berbagi cerita bersama Kak Meza dan juga teman-teman idola Indonesia Layak Anak yang lagi nonton acara kita dan mendengarkan acara di Programa 1. Nah, akhir kata Kak Meza yang bertugas untuk pagi hari ini di program Idola pamit undur diri, dan juga ada Anasya dan Normi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Bye-bye.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas, dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Ini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan, Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Atlet sekalian, Anda telah melewati latihannya begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan ofisial dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuong Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘 해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi konsen ingin memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We are happy with the result.
7: Of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi off. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hair Rani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1.

0: ia Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
1: Pertama, syukur alhamdulillah atas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
0: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
2: Di saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
0: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri askar bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini baru saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga. Saatnya kita hadir kembali untuk menemani suasana siang ada di program Bahasa Aceh. Lagu-lagu daerah Aceh juga akan terus mengudara menemani suasana siang Anda. Tentu saja masih di program 1 RRI Melabo. Selamat siang dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PTN Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
2: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
1: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
2: Wah, terus harganya gimana nak?
1: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
2: Kapan kita beli, nak?
1: Yuk bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
3: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok at Honda Arista Melabu. Honda, the power of dreams.
4: Pro 1 Melabu 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rusatu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pendengar masih bersama Meza dan baru saja kita dengarkan beberapa lagu daerah Aceh untuk menemani suasana siang Anda juga yang sedang mendengarkan RRI Program Satu bersama Meza. Tentu saja untuk Anda dimanapun berada yang sedang mendengarkan RRI Program Satu dimanapun berada, beberapa informasi juga nanti akan coba Meza hadirkan kembali untuk Anda yang lagi menikmati santai siang atau juga yang lagi menikmati makan siang. Waduh, karena udah jam-jam lapar jam segini gitu ya. Meza juga baru selesai makan, tapi ini makannya makan jamak ya, makan pagi dan makan siang sekaligus. Yang pastinya untuk kita semuanya pendengar ya, tetap terus semangat ya dalam menjalankan aktivitas di hari minggunya, baik itu yang lagi nyantai di rumah atau yang lagi pada beraktivitas yang menghabiskan waktu libur itu dengan menyuci atau menyetrika pakaian untuk kerja besok, untuk sekolah besok gitu ya, atau yang masih masak-masak jam segini. Waduh, yang cepet masaknya karena perut udah mulai bunyi gitu ya. Oke deh pendengar, hati-hati di jalan. Buat Anda yang lagi mendengarkan kita melalui program 1 RRI Melabuh ini melalui audio streaming juga, dan buat Anda yang lagi mendengarkan kita di terestrial juga, yang lagi di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas. Semoga lagu-lagu yang kita hadirkan ini dapat menemani perjalanan Anda, semoga terhibur pastinya. Dan tentu saja pendengar, informasi-informasi juga akan terus Meza coba hadirkan untuk pendengar juga yang sedang mendengarkan RRI Program 1. Dan nanti kita juga akan hadirkan beberapa informasi di beberapa daerah yang nantinya akan coba Meza hadirkan untuk menemani siang Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan dapat Meza informasikan juga untuk kumandang azan asar zuhur kita, maksudnya tepat pada pukul 12 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama kami pendengar, selamat siang kembali dan selamat mendengarkan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Berge featuring dengan Cutrani, Penawa Hati. Selamat siang dan selamat mendengarkan kembali.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar masih bersama Meza dan kita coba hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Dan langsung saja pendengar, satu informasi Meza kutip dari rri.co.id mengenai informasi Jembatan Kuta Blang yang resmi dibuka arus Banda Aceh Medan. Dan diinformasikan dari rri.co.id, Jembatan Krung Tingkem di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Biren, pendengar, mulai dibuka untuk lalu lintas umum pada Minggu 20 September 2026. Bahkan pengoperasian jembatan permanen ini menjadi bagian penting dalam pemulihan akses transportasi di jalur nasional Banda Aceh Medan. Setelah sebelumnya mengalami gangguan akibat bencana banjir, jembatan tersebut sebelumnya terputus akibat banjir besar yang melanda wilayah Biren pada November 2025 kemarin. Dan bahkan selama proses pembangunan kembali, masyarakat dan pengguna jalan mengandalkan jembatan Bailey sebagai jalur sementara dengan sistem buka tutup arus kendaraan. Kondisi tersebut juga kerap menyebabkan antrian panjang, terutama pada jalur yang menjadi penghubung utama distribusi barang antaran Aceh dan Sumatera Utara. Menjelang pengoperasian tersebut, pendengar, pekerjaan pembangunan jembatan permanen ini juga telah masuk tahap akhir dan pengaspalan badan jembatan juga telah diselesaikan dan dilakukan pula pengujian beban untuk memastikan kesiapan struktur sebelum digunakan oleh masyarakat. Karena proses dan progres maksudnya pembangunan sebelumnya dilaporkan telah mencapai sekitar 99%. Dengan pekerjaan akhir mencakup makar jalan dan sejumlah fasilitas pendukung keselamatan. Nah, tentu saja kembali berfungsinya jembatan Krung Tingkem ini diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung distribusi logistik di lintas timur Aceh. Infrastruktur ini juga memiliki posisi strategis karena menjadi bagian dari jalur nasional yang menghubung wilayah Aceh dengan Sumatera Utara. Sehingga kelancaran aksesnya turut berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan perjalanan masyarakat. Demikian pendengar, satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umah, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umah, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
2: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
3: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
2: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
3: Iya, Nak.
1: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
4: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
3: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
4: Emang separah itu ya, Bude?
3: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
4: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
3: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
4: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
3: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
4: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
3: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
4: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
3: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan...
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, mendengar sebelum kita break menunaikan ibadah salat zuhur untuk waktu Malabo dan sekitarnya yang hanya tinggal 2 menit lagi. Satu informasi juga dapat Mesa hadirkan untuk menemani suasana siang Anda di kesempatan siang hari ini yang lagi menunggu kumandang azan zuhur ya untuk waktu Malabo dan sekitarnya. Satu informasi Mesa kutip kembali dari rri.co.id dari RRI Banda Aceh, diberitakan dari budidaya kopi menuju sistem bisnis yang matang. Komunitas EGEK ya kembali menyelenggarakan kegiatan Geek Talk by EGEK. Kali ini tema yang diusung adalah From Coffee Culture to F&B Industry, dan tantangan, peluang, serta masa depan industri F&B Aceh ini di era digital. Bahkan kegiatan ini juga

Laksana pada Sabtu 19 September 2026 kemarin bertepat di K&L Ger Coffee Shop Simpang 5 Banda Aceh. Dan Ekgek ini ya menyoroti pertumbuhan industri kuliner di Banda Aceh saat ini juga tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan demografis masyarakatnya. Tantangan utama pelaku usaha kini bukan lagi sekedar meracik produk yang enak, melainkan membangun fondasi bisnis yang kokoh. Hal tersebut juga ternyata dipertegas oleh Almir Hafiz Sandi selaku Director of Banda Aceh Academy sekaligus praktisi bisnis lokal dalam sesi lokal reality. Ia juga membagikan pengalaman nyata pengelolaan bisnis kuliner di tengah tantangan fluktuasi musiman. Tidak hanya itu pendengar, ia juga pernah menghadapi tantangan pasokan logistik bahan baku dari luar daerah hingga keterbatasan SDM terlatih. Nah, Almir juga menekankan pentingnya adopsi teknologi pencatatan yang tepat seperti sistem POS digital dan juga manajemen back office ya berbasis data. Bahkan dengan demikian nih pengusaha juga dapat membantu margin keuntungan secara akurat agar bisnis tidak terjebak dalam kerugian operasional yang tidak disadari. Itu dia pendengar salah satu informasi yang dapat kita hadirkan untuk menemani suasana siang Anda kembali. Tetap terus bersama Pro 1 dan untuk saat ini berhubung kumandang azan zuhur untuk waktu melabu dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat zuhur untuk waktu melabu dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, baru saja kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk waktu Malabo dan sekitarnya. Jangan lewatkan tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan menghadirkan lintas sepekan untuk menemani suasana siang Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Salah satu lagu Aceh yang dipopulerkan oleh Liza Aulia dengan Selayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: Saatnya kita ikuti buletin sepekan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan buletin siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Kesbangpol Aceh Barat gelar P4GN edukasi pelajar bahaya narkoba. FTBI Aceh Barat dorong generasi muda lestarikan bahasa Aceh.
3: Politik Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada pelajar SMA Sederajat.
4: Penutur bahasa Aceh ini dari kalangan muda, dari generasi penerus. Bukan soal anak yang menang atau yang kalah, tetapi lebih pada pendidikan mental dan mendidik mereka untuk bangga berbahasa Aceh.
5: Proses registrasi rencana pembangunan Museum Teuku Umar ke Kementerian Kebudayaan.
2: Inilah berita selengkapnya bersama saya Meiliza. Kita awali berita pertama. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. P4GN bersama para pelajar SMA Sederajat di kabupaten setempat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN bersama para pelajar SMA Sederajat di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan yang mengusung tema remaja hebat, sehat dan berprestasi tanpa narkoba berlangsung di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten setempat. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Zulma Hadi mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan materi dan edukasi dari sejumlah narasumber yang berasal dari unsur Polres Aceh Barat, Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Barat, serta dari Kesbangpol Kabupaten setempat. Dengan edukasi P4GN, peran pelajar agar bisa mengisi masa muda dengan berbagai kegiatan positif yang mendukung prestasi dan masa depan, sebab remaja merupakan generasi penerus bangsa dan harus dibekali pengetahuan serta pemahaman agar terhindar dari barang-barang haram. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI Kabupaten Aceh Barat kembali digelar sebagai upaya mengenalkan dan melestarikan bahasa daerah kepada generasi muda. Tahun ini, pelajar SD dan SMP mengikuti berbagai perlombaan bahasa Aceh sekaligus menjadi bagian dari upaya menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa ibu. Berikut laporan selengkapnya.
6: Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI Kabupaten Aceh Barat digelar selama 3 hari, yakni tanggal 15 hingga 17 September 2026 di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Kegiatan ini melibatkan pelajar tingkat SD dan SMP sebagai upaya mengenalkan dan melestarikan bahasa daerah di kalangan generasi muda. FTBI merupakan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang direalisasikan melalui Balai Bahasa Provinsi, yang mana Aceh memiliki beragam bahasa daerah yang menjadi bahasa ibu masyarakat di berbagai daerah. Namun pada pelaksanaan FTBI di Aceh tahun ini, bahasa yang diangkat dalam perlombaan adalah bahasa Aceh. Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat sekaligus panitia FTBI 2026, Lisma Nazrah, mengatakan kegiatan ini menyasar generasi penerus agar tetap mengenal dan menggunakan bahasa Aceh.
4: Jadi kita maunya penutur bahasa Aceh ini dari kalangan muda, dari generasi penerus. Makanya diminta dari golongan tingkat SMP dan tingkat SD. Begitu.
6: Dalam FTBI tahun ini terdapat 6 cabang lomba, yakni buha atau mendongeng, pidato, mencago atau stand-up komedi, lagu jamet, calitrapane atau cerita pendek, serta mengarang dan membaca puisi. Lisma menegaskan tujuan kegiatan bukan hanya mencari pemenang, tetapi juga membangun mental dan rasa bangga generasi muda terhadap bahasa daerah.
4: Harapannya kita kan bukan soal anak yang menang atau yang kalah, tetapi lebih pada pendidikan mental dan mendidik mereka untuk bangga berbahasa Aceh atau berbahasa ibu.
6: Melalui Festival Tunas Bahasa Ibu, generasi muda Aceh Barat diharapkan semakin mengenal, mencintai, dan bangga menggunakan bahasa Aceh sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
2: Pendengar dan pemirsa, buletin siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai memproses registrasi rencana pembangunan Museum Teuku Umar ke Kementerian Kebudayaan. Registrasi tersebut menjadi langkah awal untuk mewujudkan museum representatif sebagai pusat pelestarian sejarah, seni, dan budaya Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai memproses registrasi rencana pembangunan Museum Teuku Umar ke Kementerian Kebudayaan. Langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan museum representatif sebagai pusat pelestarian sejarah, seni, dan budaya Aceh Barat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Irwan MSI mengatakan rencana pembangunan museum dilatar belakangi keberadaan sejumlah pahlawan nasional seperti Teuku Umar Johan Pahlawan, Pocut Baren, dan sejumlah pahlawan-pahlawan lokal lainnya serta tokoh lokal di wilayah tersebut. Menurut Irwan, museum nantinya menjadi sarana pembenahan dan pelestarian berbagai peninggalan serta ketokohan para pahlawan yang memiliki kaitan dengan sejarah Aceh Barat. Selain itu, museum akan memuat berbagai seni dan budaya dari beragam suku, bahasa, dan daerah yang berkembang di Kabupaten Aceh Barat. Saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat sedang melakukan proses registrasi karena rencana pembangunan museum yang telah digagas sejak 2025 belum tercatat di Kementerian Kebudayaan.
8: Kita sekarang sedang melakukan proses untuk registrasi dulu. Karena ketika kita beraudiensi kemarin dengan Pak Dirjen di Kementerian Kebudayaan, ternyata museum yang sudah kita gadang-gadangkan semenjak 2025 kemarin itu belum terregistrasi ataupun tercatat di Kementerian Kebudayaan.
7: Untuk mempercepat registrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat akan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga yang sebelumnya menginisiasi pendirian museum serta mendapatkan dukungan Badan Perwakilan Kebudayaan Provinsi Aceh. Pemerintah daerah juga menyiapkan kajian lokasi karena rencana awal pembangunan di kawasan kantor bupati dievaluasi dan salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah kawasan sanggar kegiatan belajar di lapang. Irwan berharap proses registrasi Museum Teuku Umar tersebut dapat terrealisasi di tahun 2026 ini. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat peran Satgas Pagegampung dalam menjaga keamanan dan ketahanan masyarakat di tingkat gampung. Penguatan dilakukan melalui apel siaga Satlimnas, Saplinmas, dan Satgas Pagegampung yang digelar di sejumlah lokasi di Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat peran Satgas Pagi Gampung sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketahanan masyarakat di tingkat gampung. Penguatan tersebut dilakukan melalui apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagi Gampung di sejumlah lokasi di Aceh Barat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan Satlinmas dan Satgas Pagi Gampung perlu memiliki pemahaman tentang mitigasi bencana sekaligus mampu membantu mencegah berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
9: Kita ingin memperkuat Satgas Pagi Gampung untuk membentengi gampung dari narkoba, judi online, aliran sesat, kemudian dan pengaruh lain, penyakit-penyakit sosial dan hal-hal yang melalaikan seperti domino dan sebagainya. Hanya dengan seperti itu, kekuatan terjadi dan semua hal tersebut bisa dicegah.
7: Menurut Tarmizi, penguatan Satgas Pagi Gampung juga ditandai dengan pemberian mandat kepada anggota untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah di Gampung. Dengan mandat tersebut, mereka diharapkan memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah dan melaporkan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selain penguatan tugas keamanan sosial, para Satlinmas dan Satgas Pagi Gampung juga dibekali tata cara pengamanan awal kebakaran oleh petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh Barat. Pembekalan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran rumah. Apel siaga Satlinmas tersebut dilaksanakan sebanyak 4 kali di sejumlah lokasi yang diikuti oleh 3 kecamatan per kegiatan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian buletin siang edisi hari ini. Minggu 20 September 2026 bersama saya Mayliza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian buletin sepekan, hasil liputan reporter RRI Melabuh selama sepekan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam cantik.
3: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.
4: Dengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini masih bersama Meiza dan kita masih akan terus lanjut menemani suasana siang Anda dengan lagu-lagu pop dangdut yang akan terus mengudara di frekuensi 97 FM. Untuk kita pendengar dimanapun berada seperti biasa untuk menemani suasana siang Anda yang lagi menikmati santai siang, yang lagi menikmati istirahat siangnya atau yang lagi makan siang jam segini, waduh makan yang banyak ya. Biar nanti tenaganya full lagi gitu ya, nanti sore-sore baru deh olahraga gitu ya. Oke pendengar, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabu karena lagu-lagu pop dangdut juga masih akan terus mengudara menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lesti Kejora, Zapin Melayu juga akan hadir menemani Anda kembali sebelum nantinya misalkan coba menemani Anda dengan informasi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

sayang. Aduh, mau nyanyi salah lagi liriknya, salah lagi gitu ya. Gimana sih Meisa? Sebenarnya Meisa tuh emang gak pintar nyanyi ya pendengar ya. Tapi suka aja pengen nyanyi gitu kan. Semoga lagu-lagu pop dangdut ini dapat menghibur dan menemani pendengar di suasana siang hari ini bersama Meisa. Nanti jangan lewatkan program Pro Dangdut yang mau ikutan request nanti bareng Bang Karno ya, yang akan temenin Anda hingga menjelang sore. Satu informasi sebelum Meisa pamit undur diri, pendengar, yang diinformasikan dari rri.co.id Melabo mengenai sambut hari ulang tahun ke-81 TNI. Dua puskesmas Aceh Barat berikan layanan CKG di Baksoskes. Diinformasikan dua pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, yakni Puskesmas Johan Pahlawan dan Puskesmas Merebo, turut hadir memberikan pelayanan kesehatan dalam kegiatan bakti kesehatan atau Baksoskes. Bahkan kegiatan ini juga digelar dalam rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI Minggu 20 September 2026. Bahkan kegiatan Baksoskes tersebut juga diselenggarakan oleh Komando Resor Militer 012 Teku Umar bagi masyarakat umum bertempat di lapangan yang berada di kawasan Jalan Subidirman, Pasar Aceh, Kecamatan Johan Pahlawan dan Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat yaitu Evi Darni mengatakan pihaknya melalui Puskesmas Johan Pahlawan dan Puskesmas Merebo ikut mendukung kegiatan tersebut dengan menghadirkan layanan cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat. Kehadiran tenaga kesehatan tersebut juga dari kedua puskesmas merupakan bentuk dukungan Dinas Kesehatan Aceh Barat pada dua puskesmas yang hadir dalam partisipasi terhadap kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh TNI sekaligus sebagai upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia juga berharap pendengar dengan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara dini, pemeriksaan kesehatan secara rutin dinilai penting untuk mengetahui kondisi tubuh serta mendeteksi faktor resiko penyakit sejak awal. Bahkan kegiatan Baksoskes ini oleh Korem 012 Teku Umar menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam menyambut HUT ke-81 TNI sekaligus memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini juga pendengar, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan tapi juga diharapkan semakin meningkat kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan deteksi dini terhadap berbagai penyakit. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat Meisa hadirkan kembali untuk Anda. Selamat siang untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop dangdut untuk Anda di siang hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik mendengar dimanapun berada, selamat siang kembali untuk Anda. Terima kasih pastinya sudah mendengarkan RRI Programa 1 bersama Meiza. Nanti jangan lewatkan juga ya untuk Anda yang mau ikut request Prodangdut bersama Bang Karno yang tentunya sudah akan menemani Anda hingga menjelang sore. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan karena Meiza juga harus pamit undur diri dari Indra Dengar Pendengar. Besok kita juga bakal jumpa kembali dengan program yang berbeda, dengan informasi-informasi yang berbeda juga. Tentu saja akhir kata Meiza bertegas, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qomitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1, RRI Melabuh.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda di kesempatan siang menjelang sore hari ini, pendengar, di edisi Minggu 20 September 2026. Hari ini sudah masuk di 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas hari ini juga dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, seperti biasa kita lanjut lagi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setelah tadi ada Meza yang sudah menemani Anda dari pukul 9 pagi hingga pukul 14. Saya Reno menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian mata acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ke pasar pagi membeli pepaya, pulangnya singgah membeli jamu. Selamat datang sahabat semua, Pro Dangdut RRI menemani selalu. Baik pendengar, sepertinya sudah ada penelpon pertama yang sudah berdering. Nggak berdering ya, nggak kedengeran. Yang udah tersambung di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Di ujung telepon, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bang Reno, Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik Bang Reno.
0: Alhamdulillah. Gimana nih di Langung, panaskah di sana?
1: Oh, sekarang rasanya berudara berdingin lah.
0: Oh, begitu ya. Oh, iya. Oke, baik. Kak Ina, silakan kasihkan pantun untuk pendengar kita.
1: Oh, pantunnya.
0: Iya, kayak biasa.
1: Buah pepaya, buah kedondong.
0: Cakep.
1: Yang sudah kaya jangan sombong.
0: Udah kaya jangan sombong ya.
1: Iya, Bang Reno enggak sombong kan?
0: Insya Allah enggak ya. Oke, satu pantun lagi, silakan.
1: Satu lagi.
0: Iya.
1: Kalau ada sumur di ladang.
0: Cakep.
1: Boleh lagi. Saya numpang mandi. Kalau ada umur panjang, besok kita gabung lagi di RRI.
0: Oke, baik. Silakan Kak Ina lagunya.
1: Lagunya Mabuk Duit aja ya.
0: Mabuk Duit ya. Oke, nanti kita putarin lagunya.
1: Eri Susan.
0: Eri Susan ya. Oke, baik. Iya. Terima kasih banyak Kak Ina.
1: Iya, sama buat Reno. Selamat tugas ya selalu. Kalau pulang hati ya.
0: Terima kasih Kak Ina.
1: Assalamualaikum Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ina.

0: Dengar ada sahabat kita di Langung, ada Kak Ina di sana sudah bacain pantun dua ya, karena dia pendek-pendek pantun. Jadi saya mintain dua pantunnya ya. Oke, baik. Saya terima lagi di belakang Kak Ina sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Bang Reno, Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Iya, apa kabar, Syarifah and Umi?
1: Kabarnya sehat, Bang Reno.
0: Sehat ya?
1: Kemarin sembuh lagi sakitnya, Bang Reno.
0: Oh, mudah-mudahan cepat sembuh ya, cepat, maksudnya 100% sembuh gitu ya. Walaupun sekarang emang udah lumayan baikan ya, Syarifah ya. Oke, iya. Umi gimana nih?
1: Umi lagi ini mengenai lagi capek banget hari ini.
0: Tapi dengar radio kan?
1: Iya.
0: Oh, dengar radio. Sehat Miat.
1: Radio itu pasti Umi dengar juga tuh.
0: Iya, tetap semangat Umi. Oke, baik. Silakan Syarifah bacain pantun.
1: Pantun, tapi buat Bang Reno ya.
0: Oh, boleh, silakan.
1: Buah manggis, buah kedondong.
0: Cakep.
1: Bang Reno yang manis, selamat siarannya dong.
0: Waduh, kena rayuan saya nih. Baik, silakan lagunya Syarifah.
1: Bara-bara bere, Bang Reno.
0: Bara-bara bere ya. Oke, baik, nanti kita putarin lagunya. Makasih banyak nih, salam buat Umi dan keluarga di sana ya.
1: Oke, Bang Reno, selamat siarannya ya. Sampai jumpa.
0: Baik.
1: Dadah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada persembahan dari Siti Badriah dengan Bara Bere yang baru saja kita dengarkan, lagu yang sudah direquest sama Syarifah bersama dengan Umi yang ada di Simpang KB ya. Mudah-mudahan di kesempatan siang menjelang sore hari ini bisa memberikan semangat untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, langsung saja saya terima penelpon berikutnya. Di belakang Syarifah sudah ada yang lain yang sudah tersambung di kesempatan hari ini. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Salam, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Maci Ida?
1: Kabar baik, Bu Reno.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ayah Cut gimana?
1: Ada di samping Ayah Cut.
0: Tidur juga?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Mari, mari.
0: Oh, mana nih? Ayah Cut. Kalau, iya. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ayah Cut? Sehat ya? Kalau malam biasanya ya Cut tuh udah tidur biasanya kalau di ruang rindu ya. Jadi saya nggak bisa komunikasi. Hari ini ada kegiatan apa nih Ayah Cut?
2: Duduk-duduk.
0: Lagi santai di rumah ya. Ayah Cut kasih pantun Ayah Cut satu. Ayah Cut mungkin ada pantun, silakan. Bantuin Mace Ida. Kemarin kan Mace Ida bacain pantun, sekarang Ayah Cut nih. Pantun, silakan. Aduh, jadi batuk saya nih. Pantunnya silakan.
2: Cantik sayang di sekilipat.
0: Cakep.
2: Oh,
0: awi. Gejoro. Aduh, enggak apa-apa, bahasa Aceh juga boleh. Baik, silakan nih lagunya nih, Ayah Cut, lagu dangdut tapi. Biasa kan kalau lagu-lagu Indonesia kan sama Jais ya biasa. Ini kan lagu dangdut nih. Silakan Mas Ida kalau enggak dibantu.
2: Sama aja Cut.
0: Enggak, ini lagu dangdut ya.
2: Dangdut.
0: Heeh, dangdut. Lagu Roma. Lagu Roma boleh?
2: Hah?
0: Lagu Roma yeah. Boleh. Roma ya.
2: Roma ya Roma.
0: Judulnya apa?
2: Yeah. Namanya aja lagu dia.
0: Oh, boleh. Nanti saya pilih aja ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, ada Mace Ida bareng sama Ayah Cut ya. Ayah Cut tadi udah bacain pantun tapi bahasa Aceh ya. Saya diajak bahasa Aceh juga ngobrol tadi. Oke, mudah-mudahan sehat keduanya. Lagu Roma saya pilih, judulnya itu Bencana ya. Nanti kita dengar lagunya. Mudah-mudahan suka lagu-lagu Roma ya. Karena memang Ayah Cut dia lebih senang lagu-lagu sama Jais ya. Baik, kita terima lagi penelpon berikutnya. Sebelumnya saya bacain pantun untuk yang lain. Naik becak menuju Melabo, singgah sebentar membeli ketan. Kalau hati ingin bergoyang, Pro Dangdut hadir jadi teman ya. Saya terima di belakang Ayah Cut atau Mace Ida. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pace?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Kalau siang ini biasa sendiri Pace ya. Yang lain lagi banyak kerjaan ya. Oke. Baik, silakan Pak Cik nih. Tapi sebelumnya gimana nih cuaca di Kabel?
1: Cuaca
0: berawan,
1: berawan. Matahari ada, tapi mendung-mendung gitu.
0: Berawan, mendung ya.
1: Cerah
0: berawan ya. Oke, baik. Silakan Pak Cik pantunnya.
1: Minum kopi di pagi hari.
0: Cakep.
1: Ditemani potong roti.
0: Cakep.
1: Hidup ini jangan dianggap sepi.
0: Kenapa?
1: Kalau mau happy, kita gabung bersama RRI.
0: Oke, baik. Kalau sepi bergabung sama RRI ya. Baik, silakan lagunya Pak Cik.
1: Lagunya Seperti Mati Lampu aja lah.
0: Oke, Seperti Mati Lampu dari Nazar ya.
1: Kalau ada yang di koper boleh juga.
0: Oke, baik. Nanti kita pilih lagunya. Makasih banyak nih Pak Cik.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Lampung, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagu yang dipopulerkan oleh Nazar, dan kali ini kita dengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Divarina Indra Adela, pendengar. Baik, pendengar, informasi waktu saat ini sudah pukul 14.29 waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, pendengar, di hari Minggu, di akhir pekan tentunya, di 20 September 2026. Dan pendengar, langsung saja saya terima penelpon berikutnya untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini. Namun begitu, saya bacakan lagi pantun untuk yang lain. Ke pantai sore melihat camar, angin berembus terasa sejuk. Dangdut diputar, hati pun segar, bersama RRI Pro 1 makin asyik dan seru. Baik, pendengar, sudah ada yang lain di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Mbak Reno. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar, Eka?
1: Alhamdulillah, saya walfiat nih, Pak Reno.
0: Enggak mati lampu kan di sana? Eka, kata Pak Cik tadi, suasana ataupun cuaca di wilayah Kabel dan sekitar itu cerah berawan ya?
1: Iya, cerah berawan. Panas, Bang.
0: Panas, tapi ada awan-awannya gitu ya. Oke. Okay. Silakan Eka, bacakan pantun kayak biasa.
1: Pohon jati tumbuh tinggi.
0: Cakep.
1: Aku sudah lama menanti untuk bisa menyapa sahabat RRI.
0: Oke, cakep. Iya, oke, baik, silakan nih. Eka mau request lagu yang mana?
1: Dari Hamdan ATT aja ya, Termiskin di Dunia aja ya.
0: Termiskin di Dunia, oke, baik.
1: Oke, terima kasih, Pak Reno.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada Eka di kabel yang sudah merequest lagu dari Hamdan ATT, judulnya Termiskin di Dunia. Ini lagu lawas dangdut ini ya. Nanti kita dengarkan lagunya dan saya terima lagi di belakang Eka. Halo, assalamualaikum pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana ini ya, Bang?
1: Di Kawai Nambang.
0: Dengan
1: Herman.
0: Bang Herman ya?
1: Iya.
0: Apa kabar Bang Herman?
1: Kabar-kabar
0: apa? Kabar-kabar.
1: Cuaca semalam tuh, capek di telepon nggak diangkat angkat.
0: Kapan tuh? Malam apa?
1: Waktu ruang rindu.
0: Ruang rindu malam kemarin.
1: Semalam.
0: Oh semalam. Oh semalam. Mungkin nelponnya lagi diputarin lagu kali.
1: Nah waktu sibuk ya sibuk. Waktu ada anu yang katanya waktu masuk itu nggak diangkat.
0: Oh iya, kalau lagi diputarin
1: sampai,
0: lagu
1: sampai selesai.
0: Iya, kalau lagi diputarin lagu nggak bisa diangkat karena memang lagu itu sampai 10 menit, jadi nggak mungkin juga kan, sayang pulsanya jalan terus nanti ya. Oke baik, Bang Herman silakan kasih pantun Bang Herman.
1: Oh di pantun lagi?
0: Oh iya, kayak biasa pro dangdut kan ada pantun. Saya udah 3 loh baca pantun.
1: Karena ini apa panas
0: kali. Oke, pantun panas.
1: Panas kali di sini.
0: Iya memang ya lagi panas-panasnya, tapi sebagian tadi kan berawan ya.
1: Iya.
0: Silakan sebagian, ya. Bang Herman kasih pantun untuk pendengar kita.
1: Dalam labu tutut ada pati jambu.
0: Cakep.
1: Di pati jambu ada RRI,
0: juga
1: lagu dangdut.
0: Kita lagu dangdut dong gitu ya.
1: Iya.
0: Oke baik. Kalau Bang Herman mau request lagu apa? Biar saya pilih.
1: Kalau dari album Roma nggak bisa lagi.
0: Roma udah tadi. Atau yang covernya boleh?
1: Yang covernya apa?
0: Maksudnya lagu Roma tapi boleh, dinyanyiin
1: boleh,
0: sama yang
1: boleh
0: lain.
1: Boleh juga. Tapi ini ya. Katakan Tuhan itu satu.
0: Katakan Tuhan itu satu ya. Oke, baik nanti kita putar lagunya ya.
1: Oke, selamat.

0: Makasih banyak.
1: Sampai ketemu lagi ya. Oke lah, selamat beraktivitas, mudah rezeki.
0: Amin, amin.
1: Selamat iman.
0: Amin.
1: Baik. Jangan debut, panjang umur ya, nanti capek orang dia.
0: Makasih Bang Irman, salam buat keluarga semuanya.
1: Panjang umur yang boleh itu ya.
0: Amin, amin, amin. Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu ini terinspirasi dari firman Allah dalam Al-Quran yang biasa kita sudah hafal, saya yakin sudah hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.

0: Dengar itu dia persembahan lagu yang dipopulerkan atau lagu ciptaan dari Haji Roma Irama dengan lagu bertajuk La Ilaha Illallah. Kali ini lagu di cover oleh Aji Andrian, pendengar. Lagu yang di request tadi sama Bang Herman yang ada di KW16. Di kesempatan sore hari ini tentunya masih kami buka untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Sudah tersambung dengan yang lain. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam Prodangdut.
0: Prodangdut Adalah Kita. Baik, apa kabar Pak Doli?
1: Oh, kabar baik. Ini di mana nih? Di Simpang 4 nih. Panas sekali di sini.
0: Oh, lagi di Simpang 4, Pak Doli.
1: Kalau udah ganti itu hari, kalau hari Minggu ke Simpang 4.
0: Oh iya ya, kalau hari Minggu di Simpang 4 ya.
1: Lupa
0: saya. Oke, baik. Kalau cuaca panas di sana pastinya begitu
1: panas, ya.
0: Ya.
1: Ini mau beli es campur nih.
0: Waduh, segar sekali.
1: Kukirim ke hari,
0: boleh kirim pakai Tiki ya.
1: Oh ya. Ya
0: oke,
1: ya.
0: Baik. Silakan Pak Doli kasih pantun untuk mendengar biar sejuk ya, selain mau makan es campur. Silakan.
1: Oh ya. Pantun ya.
0: Iya, pantun silakan seperti biasa.
1: Iya, pantun biasa aja.
0: Boleh, silakan.
1: Kalau pagi ku tanam kacang.
0: Cakep.
1: Kalau siang ku tanam ubi.
0: Iya, cakep.
1: Kalau pagi jalan-jalan. Kalau malam mimpi.
0: Apaan tuh? Kalau malam minta mimpi katanya. Iyalah, kalau udah malam bermimpi ya.
1: Iya, mimpi-mimpi. Tapi kita minta
0: ya.
1: Mimpi yang enak-enak.
0: Mimpi yang enak-enak ya. Silakan lagunya nih Pak Doli.
1: Lagu.
0: Iya, lagunya.
1: Lagu-lagu apa ini?
0: Lagu dangdut.
1: Tajamnya karang
0: ya. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya.
1: Ya, mudah-mudah ya.
0: Oke, baik. Makasih banyak, Pak Doli.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada Pak Doli di Nagan Raya dan siapa lagi teman kita yang lain yang mau ikutan di Perudang Dut Dangdut adalah kita. Saya baca dulu pantun satu untuk pendengar kita yang tadi udah bacain pantun juga. Jalan-jalan ke Kuala Bubun, jangan lupa membawa bekal. Kalau ada pantun, jangan disimpan. Kirim ke RRI Pro 1, kita dengarkan bersama. Baik, sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Bang Reno. Iya,
0: kemana aja Bang Radit? Saya nunggu-nunggu, gak pernah hadir.
1: Iya, soalnya soal yang lain.
0: Oh, lagi sibuk sekali kayaknya ya.
1: Nggak ada acara maulid di tempat kau kemarin di Janto, saya ada kami.
0: Oh gitu.
1: Inap dan berapa malam.
0: Oh di Janto ya, jadi ya nama juga teman ya, ada hajatan, ada langkah juga bisa untuk memenuhi undangan begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau sekarang di mana? Udah di Pijay?
1: Ya ini.
0: Oh, oke, gimana cuaca di Pijay?
1: Ini lagi mendung-mendung nih, Pareno.
0: Lagi mendung. Oh, sama nih Melabuh. Tapi Melabuh enggak mendung, ada yang panas, ada yang berawan, ada yang cerah berawan.
1: Ya, tergantung daerah ya.
0: Betul, betul. Bang Radit, ada pantun boleh? Silakan kasih pantun.
1: Iya. Bunga mawar indah dan wangi.
0: Cakep.
1: Bunga melati indah warna.
0: Cakep.
1: Dapat apa? Ayo ke RRI. Kacalah sedari Pro Dangdut nama.
0: Oke, baik. Luar biasa ya, Bang Radit.
1: Iya.
0: Baik, Bang Radit, silakan. Nih penggemar lagu-lagu dangdut nih, silakan Bang Radit, lagu yang mau di request.
1: Lagu saya ini Romero mah udah.
0: Siapa?
1: Romero mah udah.
0: Roma udah dua malah ini.
1: Ini aja lah.
0: Kira-kira yang terngiang, yang suka juga sih ya, lagu
1: ini apa dari Mansur ya?
0: Mansur
1: bulan
0: ini. Mansur udah dipilih tadi, baru aja tadi lagunya. Oh, Tajamnya Karang. Yang lain coba dari selain Mansur.
1: Yang lain.
0: Lagu Mansur enak-enak semua itu.
1: Ya lah. Dari Boy Sandi aja lah.
0: Oke, Boy Sandi, judulnya?
1: Boy Sandi judulnya Pasrah.
0: Pasrah ya?
1: Yeah.
0: Oke, baik, nanti kita putarkan. Terima kasih buat Bang Radit. Salam buat keluarga semua di Pijaya ya. Jangan lupa saling.
1: Salam juga buat Bang Reno, rekan-rekan di sana, Bang Faiz juga ya.
0: Ya, insyaallah. Oke.
1: Oke. Terima kasih.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua pendengar kita yang udah ikutan di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Siapa lagi? Ada Kak Ina di Langung, ada Syarifah bareng Umi yang ada di Simpang KB, ada Maci Ida di Senebu, kemudian ada Pak Ciodon bareng Eka di Kabel ya. Ada Pak Herman di KW16, ada Pak Doli di Simpang 4 ya. Kemudian ada Bang Radit yang ada di PJ. Terima kasih buat semuanya. Satu pantun terakhir untuk Anda di sore hari ini pendengar. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon jati. Sampai jumpa di Pro Dangdut nanti. Salam hangat dari Pro 1 RRI. Oke. Selepas ini pendengar, kami akan sajikan lagu dan informasi untuk Anda jelang azan asar wilayah Melabuh dan sekitarnya, yaitu pendengar pukul 15.37. Kami informasikan juga waktu azan asar wilayah Aceh Barat Daya pukul 15.34, wilayah Aceh Jaya pukul 15.40, wilayah Nagan Raya pukul 15.36, wilayah Simuluta Kota Sinabang azan asar berkumandang pukul 15.33 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Sore. Ragam informasi, request pilihan pendengar, dan Lintas 17 kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.
1: Dari Jalan Abu Mandina, KW 16, Pro 1 RRI Melabu.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: siapa di hatimu. Tentunya mengiringi suasana sore Anda, tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu dan juga kami sudah siapkan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, nanti kami akan awali informasi untuk Anda. Selain asap, ada beragam dampak karhutlah pada ekonomi dan juga lingkungan, pendengar. Untuk informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami. Kita simak beberapa selingan berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi. Kami sudah siapkan informasi untuk Anda dan tidak lupa juga untuk pendengar kita yang berada di luar kota Melabuh seperti Aceh Barat Daya dapat juga mendengarkan Pro1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Pendengar yang berada di Semarang atau Kota Sinabang dapat juga mendengarkan Pro1 RRI Melabuh di frekuensi 92 MHz. Dan pendengar kita yang berada di Aceh Jaya, seputaran Calang dan sekitarnya dapat juga mendengarkan Pro1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi salah satu bencana yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Selain mengganggu kesehatan, karhutla juga berdampak serius pada beberapa sektor seperti ekonomi dan juga lingkungan. Mendengar, apa api bisa menimbulkan kerusakan ekosistem, hilangnya tutupan vegetasi, juga menurunkan manfaat hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Karhutla juga dapat mengancam keanekaragaman hayati sebab api, pendengar, ini bisa menghancurkan habitat berbagai jenis satwa dan juga tumbuhan. Kerusakan yang disebabkan karhutla juga mampu mempengaruhi keadaan tanah, khususnya pada daerah yang tercatat sering mengalami kebakaran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan kebakaran meningkatkan resiko erosi dan juga mengurangi fungsi area hutan sebagai daerah tahapan atau tangkapan air. Karhutla juga mampu mengganggu siklus hidrologi, terutama saat vegetasi dan lahan gambut mengalami kerusakan. Kondisi tersebut bisa menurunkan kemampuan tanah untuk bisa menyerap air, meningkatkan aliran permukaan, serta mempengaruhi kualitas perairan. Dengar, sementara di sisi ekonomi, karhutla bisa menimbulkan kerugian karena hasil hutan. Lahan produktif dan juga sumber penghasilan masyarakat mengalami penurunan. Karhutla dapat membuat para petani kehilangan pendapatan dan mengganggu berbagai kegiatan usaha. Masyarakat yang bergantung pada hutan juga dapat kehilangan sumber mata pencarian saat wilayah sekitarnya terbakar. Aktivitas seperti berternak, berladang, berburu dan juga menangkap ikan busa ini juga ikut terganggu karena kerusakan lingkungan. Sementara sektor transportasi juga turut berdampak saat asap karhutla mengurangi jarak pandang di jalur laut, darat maupun udara, pendengar. Kondisi tersebut bisa membuat perjalanan terganggu dan meningkatkan kebutuhan pengaturan terhadap operasional transportasi. Lebih luas lagi, pendengar, karhutla juga bisa mengganggu kegiatan pendidikan jika kualitas udara semakin memburuk dan keadaan lingkungan dinilai tidak aman. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat kejadian karhutla sebelumnya pernah membuat kegiatan sekolah diliburkan di beberapa daerah yang terdampak. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Ahli kebencanaan mencatat Megatrust bagian dari zona subduksi. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Kita dengarkan persembahan Salem Iklim, Mimpi yang Hilang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
3: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang

Indonesia Barat. Pendengar, Indonesia berada di kawasan yang dikelilingi sejumlah sumber gempa megatrust dengan potensi menghasilkan gempa berkekuatan besar. Hal tersebut berdasarkan pembaruan peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2024 yang disusun Pusat Studi Gempa Nasional atau PUSGEN. Dalam pemetaan terbaru tersebut, pendengar, tercatat 14 segmen megatrust secara keseluruhan terdiri dari 11 segmen di wilayah Indonesia. Sementara itu 3 segmen di Filipina yang tetap diperhitungkan karena berpotensi memberikan dampak terhadap wilayah Indonesia. Jumlah segmentasi itu mengalami pembaruan dibandingkan pemetaan sebelumnya, yakni 13 segmen pada tahun 2017 dan 11 segmen pada tahun 2010. Pemutakhiran tersebut dilakukan dengan beberapa penilaian seperti pembarui geometri dan segmentasi sumber gempa, skenario ratur, kemudian nilai magnitude maksimum, laju pergeseran, parameter permodelan bahaya gempa, di mana anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono, menjelaskan megatrust merupakan bagian dari zona subduksi. Perihal ini, pendengar, zona yang menjadi bidang kontak ketika satu lempeng tektonik menunjam ke bawah lempeng lainnya. Berdasarkan pemetaan 2024, pendengar, sejumlah segmen memiliki estimasi magnitudo maksimum yang sangat besar, yakni dengan megatrust Aceh Andaman mencapai 9,2 dan megatrust Jawa mencapai 9,1 skala Richter. Baik, pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lainnya soal BGN siapkan loka pasar bahan baku MBG, pasokan ayam jadi sorotan. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda sambil kita menantikan waktu azan asar berkumandang. Seperti memang setelah ini nanti azan asar berkumandang untuk wilayah Malabar dan sekitarnya pukul 15.37 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan di rantai di Gelang Rindu, lagu yang dipopulerkan oleh Eksis. Lagu kali ini di cover Sarifah bersama dengan Bang Broke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggonasi.
2: Pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan asar wilayah Malabar dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah, karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung, Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000. Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya. "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000. "Ah, itu modus," kata hati yang lain. Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana? Hati yang lain mulai gelisah. Wah, betul juga ya. Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan. Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. "Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astagfirullahaladzim." Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah, lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah maha melihat, maha bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit. Karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Sore. Ragam informasi, request pilihan pendengar, dan Lintas 17 kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Muligo Hotel Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Kami kembali hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini, menantikan berita lintas Korwil 17 tepat pukul 5 atau pukul 17 sore nanti. Pendengar, informasi waktu saat ini pukul 16.08, edisi hari ini pendengar Minggu 20 September 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
2: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
5: Terima kasih Anda masih bersama Perusahaan RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, informasi waktu saat ini pukul 16.16 waktu Indonesia Barat, kami sudah siapkan kembali informasi untuk Anda yang tentunya kami kutip dari portal rri.co.id sambil kita menantikan berita warta berita sore Korwil 17 RRI Banda Aceh pukul 5 atau pukul 17 sore nanti. Pendengar, kalau melihat tanggal 20 September yang jatuh pada hari ini, itu diperingati melalui sejumlah momentum internasional dengan latar belakang dan kedudukan berbeda, pendengar. Peringatan itu mencakup agenda PBB, olahraga universitas, hingga momentum komunitas teknologi digital. Pendengar, melansir National Today, PBB dan sejumlah sumber, ada tiga peringatan utama jatuh pada tanggal 22 September hari ini, pendengar. Yang pertama yaitu World Clean Up Day, di mana World Clean Up Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia merupakan peringatan internasional resmi yang ditetapkan oleh PBB. peringatan tersebut jatuh setiap tanggal 20 September untuk meningkatkan kesadaran terhadap persoalan sampah dan kebersihan lingkungan. PBB menetapkannya melalui resolusi Majelis Umum 78/122 yang disahkan pada 8 Desember 2023. Resolusi tersebut mengajak berbagai pihak memperkuat kepedulian terhadap kebersihan dan pembangunan berkelanjutan. Pada 2026 tahun ini, perhatian World Clean Up Day diarahkan pada persoalan sampah makanan. Tema yang diangkat adalah From Clean Plates to Clean Kitties, begitu pendengar. Sementara itu pendengar, untuk peringatan yang kedua yaitu International Day of University Sport pendengar. Dan ini juga diperingati sebagai International Day of University Sport. Peringatan ini berkaitan dengan olahraga, aktivitas fisik, serta kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi. Peringatan tersebut berkembang melalui kerjasama Federasi Olahraga Universitas Internasional atau FISU dengan UNESCO. Perayaannya pendengar pertama kali digelar secara resmi pada tahun 2016. Olahraga universitas tidak hanya dipandang sebagai kegiatan untuk mengejar prestasi kompetitif, aktivitas tersebut juga menjadi sarana menjaga kebugaran serta membangun interaksi antar mahasiswa. Dan yang ketiga adalah International NFT Day. Jadi berbeda dengan dua peringatan sebelumnya, di mana International NFT Day berkembang dari komunitas teknologi digital pendengar. Peringatan tersebut bukan hari internasional resmi yang ditetapkan oleh PBB. Melansir National Today, tanggal 20 September berkaitan dengan perkembangan awal standar ERC-721 dan pada tahun 2017 pendengar. Jadi standar tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam perkembangan non-fungible token atau NFT. Baik pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lain. BGN siapkan loka pasar bahan baku MBG, pasokan ayam jadi sorotan. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Sembari kita dengarkan lagi lagu-lagu dari jiran Malaysia yang kali ini dipersembahkan oleh Aci bersama Siti Nordian yang di cover oleh Brokey, pendengar Memori Berkasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi, SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hari Malaria Sedunia diperingati setiap tanggal 25 April setiap tahunnya. Peringatan ini secara resmi digagas oleh negara-negara WHO pada Majelis Kesehatan Dunia tahun 2007. Malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh parasit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Penyakit ini menyebabkan sejumlah besar kematian setiap tahunnya di berbagai negara. Peringatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang ditimbulkan oleh malaria, mengedukasi tentang cara pencegahan yang efektif, serta memperkuat dukungan untuk program pemberantasan malaria di berbagai belahan dunia.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Sati RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi kita dengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Bang Broke ya, sama Sarifa, di mana lagu bertajuk Memori Berkasih yang dipopulerkan oleh Aci bersama dengan Siti Nordiana. Pendengar, BGN RI menyiapkan gagasan membangun marketplace atau loka pasar khusus untuk bahan baku untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MB.

aspek keamanan dan kualitas pangan, pendengar, BGN juga mempertimbangkan dampak program MBG terhadap perputaran ekonomi. Pengelolaan program berskala besar seperti MBG perlu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan bahan pangan dengan kondisi pasar. Dengan selepas ini kami hadirkan informasi lain, tambang ilegal sulit diberantas, penindakan pemerintah perlu diperkuat. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda, sembari itu kita dengarkan kembali lagu-lagu pengantar aktivitas sore hari ini. Kali ini ada Ziana Zain, lagu bertajuk Kemelut di Muara Kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
4: Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.
5: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi. Sebelum kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda menantikan berita Korwil 17 di kesempatan sore hari ini, saya sudah tersambung bersama Bung Rizal Syanfikri STRMed yang akan melaporkan bagaimana perkembangan cuaca yang berlaku hari ini hingga besok begitu. Assalamualaikum Bang Rizal. Halo Bang Rizal. Halo. Baik, kita sudah tersambung dengan Bang Rizal. Kita langsung saja menyapa. Halo, assalamualaikum Bang Rizal. Halo. Baik. Mudah-mudahan bisa tersambung di kesempatan. Sore hari ini. Halo, assalamualaikum Bang Rizal. Baik, nanti kita akan coba hubungi kembali ya, Bung Rizal di kesempatan sore hari ini tentunya yang akan mengupdate informasi cuaca untuk edisi hari ini begitu. Baik, sebelumnya pendengar kita dengarkan terlebih dahulu selingan berikut ini.

0: Mendengar itu dia persembahan Iwan Salman dengan Sembilu Berbisa. Nanti kita lanjutkan lagi ya lagunya. Tapi sebelumnya pendengar, kita simak terlebih dahulu informasi cuaca untuk kesempatan sore hari ini. Baik pendengar, di kesempatan sore hari ini saya sudah tersambung dengan Bung Rijal Sanfikri STRMed langsung dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunyadi Nangkan Raya, yang akan melaporkan bagaimana perkembangan cuaca terupdate untuk edisi hari ini dan esok. Assalamualaikum Bung Rijal.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Bang.
0: Gimana kabar Bang Rijal?
1: Alhamdulillah sore hari ini baik Bang.
0: Sehat ya. Tadi saya sempat dengar informasi juga beberapa pendengar kita, ada sebagian tadi siang itu sempat ada yang berawan, ada juga yang kalau di wilayah luar Melabu itu ada yang mendung begitu ya, dan ada juga yang aman panas katanya cuacanya. Dan untuk informasi selengkapnya mungkin bisa disampaikan Bang Rijal.
1: Baik, terima kasih kesempatannya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar RRI. Pada kesempatan kali ini, hingga saya di Jalan Sains Fikri dari Stasiun Meteorologi Cunyadi Nangkan Raya untuk memaparkan perkiraan cuaca Aceh bagian barat dan selatan yang berlaku pada hari ini, hari Minggu tanggal 20 September 2026. Untuk kondisi cuaca sendiri, untuk kondisi umum, untuk angin ketinggian bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk kondisi cuaca sendiri, untuk wilayah Calang, Melabu, dan Cukamakmu, untuk wilayah tersebut pada malam hingga malam dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk wilayah Blang, Pijita, Patua, dan Singkil juga sama untuk cuaca. Untuk malam hingga malam dini hari, cuaca diperkirakan berawan tebal. Dan untuk Subuh Salam dan Sinabang juga cuaca diperkirakan berawan tebal. Kemudian untuk esok harinya sendiri, untuk hari Senin tanggal 21 September 2026, cuaca diperkirakan untuk wilayah Calang, Melabu, dan Cukamakmu, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk wilayah Blang, Pijita, Patua, dan Singkil, cuaca diperkirakan berawan. Dan untuk Subuh Salam dan Sinabang, cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk kondisi tinggi gelombang sendiri untuk per hari ini, untuk hari Minggu tanggal 20 September 2026, untuk kondisi gelombang berada di kisaran 2,5, 2,5 hingga 4 meter. Terdapat potensi terjadinya gelombang tinggi untuk di perairan wilayah Aceh Barat. Mungkin untuk peringatannya seperti itu, dan terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, baru saja tadi kita dengarkan informasi cuaca yang berlaku mulai malam hari ini dan besok begitu bersama Bung Rijal San Fikri, STR Met, langsung dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunandin Nagantraya. Kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda di sore hari ini sambil kita menantikan lintas Korwil 17 pukul 17 atau pukul 5 sesaat lagi, di mana Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau PERHAP Rizal Kasli mengungkapkan tambang ilegal tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Rizal menilai Indonesia sebenarnya lebih kuat daripada oknum tambang ilegal, pendengar. Pertambangan ilegal atau peti memang tersebar di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua begitu, yang disampaikan oleh Rizal kepada Pro 3 RRI, di mana Rizal menekankan tambang ilegal sulit diberantas karena kegiatan tersebut melibatkan pendanaan besar serta jaringan perlindungan di berbagai daerah. Menurutnya, pendengar, lemahnya penindakan hukum dan pengawasan membuat aktivitas pertambangan ilegal masih sulit diberantas hingga kini. Ia mendukung Presiden Prabowo Subianto menindak tegas tambang ilegal karena negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai program prioritas nasional. Rizal berpandangan bahwa pemerintah perlu membedakan penanganan tambang rakyat dengan operasi ilegal berskala besar yang menggunakan alat berat tersebut. Baik pendengar, nanti kami hadirkan informasi lain untuk Anda. Ada informasi Bappenas ungkap 3 pelanggaran pada 25 merek beras fortifikasi. Dan ada informasi lain, Kementerian PU bangun 40 sabo dam untuk perkuat mitigasi banjir di Aceh. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tadi sempat terputus ya lagu yang dinyanyikan oleh Iwan Salman. Kita hadirkan kembali dengan lagu bertajuk Sembilu Berbisa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
4: Ada informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda menantikan Lintas Korwil 17 pendengar, di mana informasi Badan Pangan Nasional Bappenas mengungkap 3 bentuk pelanggaran pada 25 merek beras fortifikasi bermasalah. Pelanggaran tersebut mencakup administrasi, kandungan gizi, dan mutu beras berdasarkan hasil pengawasan serta uji laboratorium. Bappenas melakukan pengujian bersama 4 laboratorium yakni Suraswanti Indo Genetex, Aerofin, Angel Biohamlam, dan Laboratorium IPB Terpadu Bogor, dan Balai Riset dan Pengembangan Pertanian. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh 25 merek tidak memiliki kandungan gizi sesuai klaim pada label kemasan. Informasi lain pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum PU membangun 40 unit sabodam yang tersebar di 6 daerah aliran Sungai Das di Aceh. Langkah tersebut merupakan bagian dari percepatan penanganan kawasan hulu pasca banjir dan longsor yang terjadi pada November 2025 lalu. Pembangunan Pembangunan sabodam tersebut sekaligus memperkuat sistem mitigasi terhadap banjir, aliran sedimen, dan material debris. Penanganan kawasan hulu dilakukan berdengar untuk mengendalikan material sedimen sebelum mencapai kawasan hilir dan pemukiman masyarakat. Pendengar, saat lagi kita jelang lintas Korwil 17, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
5: Waktu Indonesia Barat, tentu kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17 pada edisi hari ini, Minggu 20 September 2026.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
7: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
6: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
8: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
9: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
6: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Fani bersama RRI Sekor Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita penjaringan menjanjikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, bukan hanya sekedar festival, Banda Aceh Colossal Coffee Experience merupakan perayaan identitas warga Banda Aceh. 71 pasangan ikuti isbat nikah terpadu di Betung Atu. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimparaya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. Banda Aceh Colossal Coffee Experience yang berakhir pada 20 September 2026 bukan hanya sekedar festival, tetapi perayaan atas identitas warga Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menegaskan bahwa pelaksanaan Banda Aceh Colossal Coffee Experience pada 18 hingga 20 September 2026 di lapangan Blang Padang bukan hanya sekedar festival, tetapi perayaan atas identitas warga Banda Aceh yang dekat dengan kopi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya minum kopi sudah menjadi budaya, ruang bertemu, berdiskusi hingga penggerak ekonomi. Julukan Banda Aceh sebagai kota 1000 warung kopi bukan sekedar slogan, melainkan cerminan kehidupan sosial masyarakat, tempat di mana lahirnya gagasan dan peluang usaha.
2: Acara Banda Aceh Colossal Kopi Experience. Ya, mudah-mudahan seluruh masyarakat Banda Aceh bisa menikmati kopi sambil menikmati kuliner lainnya.
1: Adapun kegiatan ini menjadi panggung perjumpaan tradisi dan inovasi. Kopi saring khas Aceh akan bersanding dengan teknologi modern, kreasi industri kreatif, seni pertunjukan fashion lokal, hingga kuliner khas. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Suasana semarak mewarnai rangkaian Hari Keluarga dan Milad ke-65 Universitas Syekh Kuala. Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari perayaan tersebut adalah Festival Masak Kuah Belangong yang melibatkan Civitas Akademika USK. Berikut laporan reporter Ari Binsar.
3: Suasana semarak mewarnai rangkaian Hari Keluarga dan Milad ke-65 Universitas Syekh Kuala Aceh pada hari Minggu 20 September 2026. Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari perayaan tersebut adalah Festival Masak Kuah Belangong yang melibatkan Civitas Akademika USK. Festival Masak Kuah Belangong yang berlangsung mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Kompleks AAC Dayan Dawud Universitas Syekh Kuala. Kegiatan ini menjadi ruang bagi keluarga besar USK untuk berkumpul dan mempererat silaturahmi dalam suasana kekeluargaan. Dalam festival tersebut, para Civitas Akademika USK bersama-sama mengolah kuah belangong, salah satu kuliner khas Aceh yang dikenal kaya akan rempah. Proses memasak yang dilakukan secara bersama-sama juga mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Aceh. Kuah belangong tidak hanya dikenal sebagai makanan tradisional, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya. Pengolahannya menggunakan belangong atau kuali berukuran besar yang biasanya dikerjakan secara bersama-sama sehingga proses memasak menjadi bagian dari interaksi dan kebersamaan masyarakat. Melalui festival ini, USK turut memperkenalkan dan menjaga keberadaan kuliner tradisional Aceh di lingkungan akademik. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menanamkan nilai budaya dan kebersamaan kepada generasi muda, khususnya Civitas Akademika USK. Festival Masak Kuah Belangong diharapkan tidak hanya memeriahkan rangkaian Milad ke-65 dan Hari Keluarga USK, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melestarikan tradisi kuliner Aceh. Semangat kebersamaan yang ditampilkan dalam kegiatan ini menjadi cerminan pentingnya menjaga budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Dari Banda Aceh, Ari Binsar melaporkan.
0: Komunitas Happy Roll sukses menggelar aksi senam massal spektakuler di Cafe Bambu Ungu, Batoh, Banda Aceh. Acara yang didominasi warna ungu ini dibanjiri peserta hingga mencapai 3 kali lipat dari target awal yang direncanakan. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher.
4: Suasana ceria dan penuh energi positif menyelimuti kawasan Batoh, Banda Aceh pada Sabtu pagi 19 September 2026. Komunitas Happy Roll sukses menggelar senam massal dengan dress code serba ungu yang dihadiri oleh ratusan peserta hingga membludak dari target awal sekitar 250 orang. Ketua pelaksana sekaligus pimpinan komunitas Happy Roll, Pirasiba Ektaren, mengaku bangga dengan konsistensi komunitasnya dalam memasyarakatkan olahraga lewat cara yang unik, termasuk menjelajahi lokasi bersejarah dan cagar budaya di Aceh.
5: Senam ini kita lakukan adalah dari komunitas senam Happy Roll. Mereka memang selalu aktif, itu adanya di setiap hari Jumat di lapangan panahan Stadion Harapan Bangsa setiap Jumat. Namun mereka juga mengembangkan sayapnya untuk ada di beberapa tempat. Kenapa ini dibuat? Keinginan kita hanya satu sih, ingin membuat masyarakat sehat dan bugar. Satu lagi adalah untuk mempererat silaturahim. Kenapa ini kita gagas berpindah-pindah tempatnya? Agar anggota senam itu tidak jenuh dengan satu tempat saja. Kalau memang selama ini kita berlokasinya di lapangan Belang Padang, beberapa kali kita memang berpindah-pindah. Kita pernah juga melakukan senam massal ini ke masyarakat umum di tempatnya cagar budaya. Ada di Bank Indonesia, ada di Gunungan, per kilometer 0 Indonesia, dan beberapa tempat lain. Insya Allah, saya mempunyai satu keinginan adalah masyarakat Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya, sehat.
4: Manfaat nyata dari konsistensi berolahraga ini pun dirasakan langsung oleh Maya dan Lina, dua anggota loyal yang sudah 5 tahun aktif bersama Happy Roll. Mereka mengaku tidak hanya mendapatkan kebugaran fisik, tetapi juga mempererat silaturahmi dan menambah saudara.
6: Ayo, lebih kurang udah hampir 5 tahun lah.
7: 5 tahun. Apa motivasinya mau ikut acara senam?
6: Sehat, sehat, terus, terus.
8: Ya, ya. Siapa lagi yang foto? Ya. Sama Kak Ail. Ya, Kak Ail siapa lagi?
7: Itu setiap hari, setiap minggu berapa kali?
6: Kalau saya Jumat sore.
8: Ya, siapa lagi? Mariam, mana Mariam? Habida, mana Habida?
6: Oh, telepon.
8: Ya, gaya lain.
6: Mungkin 40 ke atas. Lebih harus rutin olahraga.
8: Ya. Masih di Bambu Ungu Resto Batok.
7: Tapi emang terasa ya?
6: Terasa ya. Badan happy.
4: Pimpinan Happy Roll, Tirasi Bayaketaren, berharap aksi ini dapat terus memotivasi warga Aceh untuk mengadopsi gaya hidup sehat tanpa memandang usia. Dari Banda Aceh, Mahfud Taher melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pemilihan kecik langsung atau pilcik sung serentak tahun 2026 di Kota Lhokseumawe akan digelar pada 20 September 2026. Pelaksanaan pilcik sung berlangsung di 47 gampung dari total 68 gampung yang ada di Kota Lhokseumawe. Informasi selengkapnya disampaikan Maimun Akbar.
9: Pemilihan kecik langsung pilcik sung serentak tahun 2026 di Kota Lhokseumawe digelar pada hari ini. Pelaksanaan pilcik sung berlangsung di 47 gampung dari total 68 gampung yang ada di Kota Lhokseumawe. Sebanyak 146 bakal calon kecik telah melewati tahapan seleksi yang telah ditentukan, termasuk uji baca Al-Quran. Para calon tersebut selanjutnya akan berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat di masing-masing kampung. Seorang tokoh masyarakat Kota Loksmawe, Bukhari, mengatakan Keci yang terpilih nantinya akan menghadapi tugas dan tanggung jawab yang cukup berat dalam mengelola pemerintahan serta pembangunan di kampung. Menurutnya, tantangan tersebut semakin besar karena kemampuan keuangan kampung saat ini cenderung terbatas. Kondisi itu menuntut Keci terpilih untuk mampu mengelola anggaran secara efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya untuk mempertimbangkan rekam jejak, kemampuan, serta integritas para calon Keci.
10: Kita berharap masyarakat memilih Keci-Keci yang memang punya kompetensi, Keci-Keci yang amanah dan jujur, kemudian loyal terhadap masyarakatnya. Jadi kalau memilih Keci hanya karena mungkin ada yang membayar, saya kira itu akan sulit nanti melakukan pembangunan desa, akan sulit membajukan masyarakat desa.
9: Ia menambahkan masyarakat membutuhkan pemimpin kampung yang amanah dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Pilcisung serentak tersebut diharapkan tidak hanya menjadi momentum pergantian kepemimpinan di tingkat kampung, tetapi juga dapat melahirkan Keci yang mampu menjalankan pemerintahan secara baik serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Loksmawe, lintas 17 menuju Melabu. Sebanyak 71 pasangan suami istri di Kecamatan Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya mengikuti kegiatan isbat nikah terpadu. Kegiatan yang berlangsung di kantor camat setempat tersebut bertujuan membantu pasangan memperoleh kepastian dan legalitas administrasi pernikahan. Informasi selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
11: Banyak 71 pasangan suami istri di Kecamatan Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya melaksanakan kegiatan isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di kantor camat setempat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya lintas instansi dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang pernikahannya belum tercatat secara resmi oleh negara. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, Salman Al-Farisi, mengatakan pelaksanaan isbat nikah terpadu tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pernikahan dan keagamaan yang mudah dijangkau. Dengan pasangan yang telah mengikuti isbat nikah terpadu tahun 2026 merupakan pasangan yang telah melaporkan dan telah mendaftarkan diri sejak tahun 2025. Isbat nikah terpadu melibatkan dari Mahkamah Syariah Sukamakmu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, Dinas Syariah Islam Kabupaten Nagan Raya, Dinas Pendidikan Dayah serta dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Nagan Raya. Melalui proses isbat nikah, pasangan yang memenuhi ketentuan memperoleh pengesahan pernikahan sehingga dapat melengkapi dokumen administrasi keluarga termasuk buku nikah dan dokumen kependudukan bagi anak. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Sambut Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71. Satlantas Polres Bener Meriah gotong royong bersihkan Masjid Al Mukhlisin, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam. Berikut laporan Bambang Syaputra.
13: Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, Satlantas Polres Bener Meriah menggelar kegiatan bakti sosial dengan bergotong royong membersihkan Masjid Al-Mukhlisin, Kampung Wonosobo, Kecamatan Hipesam, Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi serta membangun semangat kebersamaan melalui budaya gotong royong. Personil Satlantas Polres Bener Meriah bersama masyarakat melakukan pembersihan di sejumlah area masjid, meliputi halaman masjid, bagian dalam masjid, serta kamar mandi dan tempat wudu. Seluruh kegiatan dilakukan secara bersama-sama dengan penuh semangat dan kekompakan. Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha melalui KBU Satlantas Polres Bener Meriah Ibda Jai Sahindra menyampaikan, kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 sekaligus bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.
14: Dari Satuan Lalu Lintas Polres Bener Meriah hari ini melaksanakan bakti sosial di Masjid Al-Mukhlisin, Desa Wonosobo, dalam rangka HUT lalu lintas ke-71.
15: Dengan adanya kegiatan bakti sosial ini, diharapkan hubungan antara Polri dengan masyarakat dapat bersinergi dengan baik.
16: Ia menambahkan semangat Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tidak hanya diwujudkan melalui tugas pelayanan di bidang lalu lintas, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, diharapkan hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat semakin erat, serta semangat gotong royong terus terjaga dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Benar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: 17 KDMP di Aceh Tengah terima bantuan unit mobil operasional. Berikut laporan Sanusi.
17: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan menyerahkan bantuan unit mobil dump truck operasional untuk operasi Desa Merah Putih KDMP di Makodim 0106 Aceh Tengah kemarin. Wabu Muhsin merincikan ada 17 unit kendaraan operasional yang diserahkan langsung kepada desa. Harapannya unit operasional itu dapat membantu usaha KDMP di desa. Wabu Muhsin berharap KDMP di Aceh Tengah segera beroperasi agar dapat membantu warga memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
18: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, kita terus mendorong bagaimana supaya sampai dengan operasi Desa Merah Putih ini dapat segera beroperasi supaya bisa membantu masyarakat kita dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Insya Allah pemerintah akan senantiasa memberikan dukungan terhadap kegiatan operasi Desa Merah Putih ini. Alhamdulillah, menurut informasi dari Bapak Dadim, hari ini kita serahkan ada 17 unit dan mudah-mudahan ini dapat dipergunakan oleh desa dengan sebaik mungkin dirawat kendaraannya, karena kami dengan Bapak Dadim senantiasa akan melakukan pengawasan, peruntukan dan pemeliharaan daripada kendaraan ini. Mudah-mudahan tujuannya adalah untuk desa.
17: Dan Dim Aceh Tengah Letkol Korp Zeni Rudi Haryanto berharap kendaraan operasional yang diserahkan dapat dijaga dan dirawat dengan baik. Selanjutnya, kata dia, penggunaan unit operasional itu akan diawasi agar peruntukannya tepat guna. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju Bumi. Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kota 10 Salam berkomitmen memperkuat pendidikan karakter generasi muda melalui pembukaan kursus pembina mahir tingkat dasar Gerakan Pramuka. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
19: Pemerintah Kota 10 Salam menegaskan komitmen dalam memperkuat pendidikan karakter generasi muda. Komitmen tersebut menjadi fokus utama dalam pembukaan kursus pembina mahir tingkat dasar mandiri yang diselenggarakan oleh Wakil Cabang Gerakan Pramuka Kota 10 Salam. Agenda pelatihan itu dirancang untuk meningkatkan mutu dan kapasitas para pembina pramuka agar mampu membimbing generasi muda secara optimal. Wali Kota 10 Salam sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang, Muhammad Rasid Bancin, menyatakan bahwa pendidikan kebangsaan dan pembentukan mental pemuda tidak lepas dari peran aktif pramuka. Menurutnya, sektor pendidikan harus dibangun secara menyeluruh dari jalur formal maupun non-formal. Ia menambahkan pembinaan yang berkelanjutan dalam gerakan pramuka menjadi salah satu pilar krusial untuk mencetak calon pemimpin masa depan. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Rashid juga memastikan jajarannya akan selalu memberikan dukungan penuh pada setiap kegiatan positif kepramukaan. Langkah itu diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program-program pembinaan pemuda di seluruh Kota 10 Salam. Selain itu, Rashid juga meminta seluruh peserta memanfaatkan momentum pelatihan tersebut secara maksimal. Ia juga berharap ilmu yang didapat segera diterapkan di masing-masing gugus depan guna melahirkan kader-kader muda yang tangguh dan mandiri. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.

bersama Pro1 RRI Lampung, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar baru saja diikuti Lintas Korwil 17 pukul 17 atau pukul 5 sore hari ini, edisi Minggu 20 September 2026. Kami ingatkan kembali pendengar waktu azan maghrib wilayah Merabu sekitarnya pukul 18.36, wilayah Aceh Baradaya pukul 18.33, wilayah Cijaya pukul 18.38, wilayah Nagan Raya pukul 18.35, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan maghrib berkumandang pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami lanjutkan lagu-lagu Melayu untuk Anda hingga pukul 18 nanti. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan lagu-lagu religi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Tetaplah bersama kami di 97.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

lagu Melayu untuk Anda hingga pukul 18 nanti. Nanti kita akan lanjutkan lagu-lagu religi mendengar, dan kami ingatkan kembali waktu azan maghrib wilayah Lombok dan sekitarnya pukul 18.36 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pru 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Pendengar, kami ingatkan kembali Anda waktu azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.36 waktu Indonesia Barat, wilayah Aceh Barat Daya pukul 18.33, wilayah Aceh Jaya pukul 18.38, wilayah Nagan Raya pukul 18.35, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan maghrib berkumandang pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda di kesempatan sore hari ini, dan tentunya untuk Anda yang masih bersama kami, apapun kegiatan hari ini atau mengisi akhir pekan bersama keluarga, mudah-mudahan semuanya lancar. Amin ya rabbal alamin.

Seseorang dapat dipercaya orang lain karena kejujurannya, bukan hanya karena sikap dan penampilannya yang meyakinkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang menggunakan penampilannya dan sumpah-sumpahnya untuk mengelabui atau membohongi orang lain. Walaupun seketika itu orang yakin, suatu saat pasti akan ketahuan juga belangnya. Namun satu hal yang perlu direnungkan, bahwa ia akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang."

Di zaman Rasulullah, ada seorang Muslim yang miskin bernama Zalabah. Dia minta didoakan oleh Rasul agar menjadi orang yang berkecukupan. Lalu, Rasul pun mendoakan dan memberinya seekor domba untuk dikembangbiakan. Doa Rasul dikabulkan oleh Allah. Dombanya berkembang biak begitu cepat sehingga Zalabah menjadi orang kaya. Zalabah disibukkan oleh urusan ternak. Akhirnya ia lupa ibadah kepada Allah. Dia menjadi kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat umumnya menjadi jauh dari Allah dan dari ibadah. Dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, "Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih."

0: صدق الله العظيم.
1: Saatnya berkumandang azan maghrib, wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا، وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRM Labu. Tabahkan hatiku ya Allah, menjadi lagu pamungkas di kesempatan malam hari ini. Dan akhirnya saya Reno yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang lain. Dan selamat lagi pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita jelang warta berita Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, Indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Kalau ada. Dan,
16: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
20: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang kemarin.
19: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahil Bintedi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip Kantor Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kalian.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
4: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan saat ini kembali Anda mendengarkan siaran Pro 1 RRI Melabuh yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Gimana kabarnya pendengar untuk di malam hari ini? Ya, mudah-mudahan dalam kondisi yang paling baik. Untuk di edisi siar Minggu di tanggal 20 September 2026. Dan pendengar, untuk di malam ini ya, rangkaian mata acara akan menemani Anda. Dan tentunya kami akan menghadirkan lagu-lagu religi sembari kita menunggu kumandang azan Isya untuk kawasan Melabuh dan sekitarnya pada pukul 19:44 waktu Indonesia Barat. Dan setelahnya pendengar, Anda ikuti Sandiwara Radio dan dilanjutkan dengan musik dan informasi hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Setelahnya pendengar, Anda bisa mengikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Tentunya untuk pendengar nanti bisa bergabung ya bersama kami di via interaktif di 0811-6889-697. Dan setelahnya pendengar ya, kami akan terus menghadirkan musik-musik tradisional dan juga budaya untuk menemani suasana malam hari Anda. Dan dilanjutkan dengan program jazz musik, lagu-lagu pengantar istirahat akan hadir menemani istirahat malam Anda. Dan nanti juga akan hadir renungan, pengajian ayat suci Al-Quran serta doa sebelum tidur. Baik pendengar, demikian rangkaian mata acara yang akan menemani Anda di malam ini bersama saya Faiz hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.

Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."

0: Hai pendengar dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat isya untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar dimanapun berada, saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya yang diikuti Sandiwara Radio dengan judul Menembus Batas Cakrawala, produksi Radio Republik Indonesia Singaraja. Selamat mendengarkan.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya Bu!
1: Tenang, satu-satu ya. Nah, coba Aska, setelah lulus sekolah nanti kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
3: Kalau saya mau jadi dokter, Bu, biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
4: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
5: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
5: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
6: Saya, Bu.
1: Oh, Ina. Silakan, Ina.
6: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri, bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
7: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik, anak-anak. Cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
2: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
7: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
4: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
7: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita nggak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
4: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi, gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
7: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya gak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
4: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren, Anton gitu loh.
1: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
3: Ah, saya juga mau belajar lebih giat, Bu, biar bisa jadi dokter desa.
4: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya, Bu. Bagus, yeay, bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali. Dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini, ya.
2: Siap, Bu. Yeay.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Menembus Batas Cakrawala, produksi Radio Republik Indonesia Singaraja. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi di ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

Di tengah kesibukan sehari-hari, pernahkah terpikir apakah kebutuhan air putih sudah benar-benar tercukupi? Tanpa disadari, kebutuhan minum air putih seringkali terabaikan. Padahal, tubuh membutuhkan cairan agar tetap fokus, tidak mudah lelah, dan organ-organ dapat bekerja dengan baik. Menariknya, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu, menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya sangat besar bagi tubuh.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia satu persembahan lagu darinya, Safri Duo featuring Clark Anderson ya, lewat All the People in the World, yang sudah mengantarkan kita di pukul 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam paling baik untuk Anda yang baru mendengarkan siaran kami ya. Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang sehat. Dan juga untuk Anda yang berada di luar kota Melabu, baik itu yang ada di seputaran Nagan Raya, Calang, Sinabang, Abdia, yang sedang mendengarkan di aplikasi RRI Digital juga, selamat malam. Mudah-mudahan juga masih dalam kondisi yang paling baik. Baik pendengar, kali ini kami hadirkan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id, di mana harga emas dunia diperkirakan akan mengalami fluktuasi yang tajam pekan depan karena tekanan faktor eksternal. Kondisi itu akan mempengaruhi harga logam mulia di dalam negeri yang mulai merangkak naik akhir pekan kemarin. Eskalasi konflik Timur Tengah akan menjadi pemicu utama fluktuasi harga emas dunia. Situasi perpolitikan di Amerika Serikat jelang pemilu serta kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat ikut mempengaruhi pergerakan harga emas. Ya pendengar, menurut Ibrahim, analis pasar uang dan komoditas, mengatakan harga emas dunia pada akhir pekan ini bergerak naik dan ditutup di level 4.378 US dollar. Untuk sepekan ke depan, harga emas diperkirakan bergerak di level 4.250 US dollar. Dan sementara itu, ia memperkirakan harga minyak dunia pekan masih tinggi antara 90,30 US dollar hingga 102,50 US dollar per barel, sedangkan indeks dolar Amerika Serikat diperkirakan akan bergerak di level 99,40 hingga 101,20. Informasi lainnya pendengar, ini terkait karhutla yang terjadi di Poso, hanguskan 5 hektar kebun dan 2 rumah warga. Ya pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutla menghanguskan sedikitnya 15 hektar lahan perkebunan dan 2 rumah warga di Desa Tampe Madoro, Kecamatan Lagi, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada Minggu 20 September 2026. Kobaran api yang bermula dari lahan perkebunan milik warga dengan cepat meluas akibat tiupan angin kencang. Kebakaran diperkirakan mulai terjadi sekitar pukul 6 WITA, api kemudian merambat hingga ke kawasan pemukiman. Laporan mengenai kejadian tersebut baru diterima Pusat Pengendalian Operasi Pusdalop BPBD Sulawesi Tengah pada pukul 15 lewat 10 WITA. Hingga Minggu petang api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan, kobaran masih berpotensi meluas dan mengancam area di sekitar lokasi kejadian. Baik pendengar, informasi lainnya juga akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda sembari kita dengarkan beberapa selingan berikut ini. Tetaplah bersama kami.

Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: Eh, Gam, kulihat C melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana nggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Kibayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar sumber tua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Dalam tradisi pernikahan di Aceh, setiap mempelai laki-laki wajib menyertakan perhiasan emas sebagai salah satu syarat saat akan meminang seseorang gadis sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam bentuk perhiasan emas, dengan kadar emas per mayam, dengan hitungan per mayam, 3,3 gram emas. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kali ini informasi dari Aceh Singkil, di mana dikabarkan program makan bergizi gratis MBG pada beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil terpaksa terhenti setelah 6 dapur umum penyedia makanan bergizi gratis dijatuhi sanksi penangguhan. Akibatnya ribuan anak sekolah yang sudah sempat tercatat sebagai penerima program makan bergizi gratis MBG tersebut secara terpaksa terhenti sementara. Hal tersebut dibenarkan Badan Gizi Nasional BGN melalui Koordinator Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Sarfika pada Sabtu 19 September 2026 kemarin. Ada sekitar 12.000 lebih anak di Aceh Singkil yang sebelumnya tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG terpaksa dihentikan sementara karena dapur tidak beroperasi. Kemudian ketika disinggung soal upaya yang akan dilakukan oleh pihak Badan Gizi Nasional BGN wilayah Kabupaten Aceh Singkil menyahuti personal tersebut, Sarfika menjelaskan pihaknya akan terus berkoordinasi internal antara pihak yayasan dengan mitra untuk terus mendorong pihak dapur agar dapat melengkapi sertifikat izin sanitasi atau SLHS. Pendengar, informasi lainnya masih dari Aceh Singkil, ini terkait harga ikan di Aceh Singkil, di mana dikabarkan komoditas ikan di pasar harian Lai Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil terpantau relatif stabil hingga mengalami kenaikan tipis pada Sabtu kemarin. Variasi harga ini dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dari nelayan lokal maupun dari luar daerah Aceh Singkil. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, harga ikan secara umum berkisar antara Rp15.000 hingga Rp55.000 per kilogram tergantung pada jenis dan tingkat kesegaran ikan. Adapun untuk harga ikan tongkol sisik berkisar antara Rp35.000 hingga Rp50.000.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak

0: nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabu, Aceh Barat. Pukul 20:49 waktu Indonesia Barat untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di malam hari ini, mudah-mudahan tetap bersemangat. Dan yang pastinya untuk lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi akan terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda di program musik dan informasi sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, informasi berikutnya dari Sabang, di mana dikabarkan stok ayam potong di kota Sabang saat ini terbatas akibat pasokan dari Banda Aceh yang masuk dalam jumlah sedikit. Kondisi tersebut turut mendorong harga ayam di tingkat pedagang mencapai Rp70.000 per ekor. Pedagang ayam di Sabang, Husaini, mengatakan pasokan ayam dari Banda Aceh yang diterima pedagang saat ini lebih sedikit dibandingkan biasanya. Kondisi tersebut membuat ketersediaan ayam di pasar menjadi terbatas. Terbatasnya stok dan tingginya harga ayam turut dirasakan pedagang lauk yang menjadikan ayam sebagai salah satu bahan menu dagangan. Kondisi tersebut membuat pedagang harus menyesuaikan pilihan lauk yang ditawarkan kepada pelanggan. Sementara informasi lainnya pendengar, ini terkait kafilah Aceh berhasil meraih peringkat keempat nasional pada Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah SE atau disapa Dek Fad mengapresiasi perjuangan dan capaian para kafilah Aceh yang mampu menempatkan Aceh di posisi empat besar nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Dek Fad saat menghadiri penutupan MTQ Nasional 31 di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang pada Sabtu 19 September 2026 malam. Penutupan MTQ Nasional tersebut dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Aceh Besar Syekh Muharram, Bupati Biren Muklis, serta sejumlah pejabat pemerintah Aceh dan kabupaten kota. Sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan kafilah Aceh, Dek Fad secara spontan memberikan bonus sebesar Rp200 juta kepada kafilah Aceh. Menurutnya capaian tersebut merupakan hasil kerja keras para peserta, pelatih, pembina, ofisial, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan kafilah Aceh menghadapi MTQ Nasional ke-31. Deva juga berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat pembinaan generasi Qurani di Aceh, sehingga prestasi di tingkat nasional dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Cinta.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi Anda ikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tentunya untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan nanti di 0811-688-9697. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRM Labu, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Mandina, KW16, Ru 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang ingin bergabung di program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, silakan di 0811-688-9697. Baik, di ujung telepon kita telah tersambung dengan siapa di mana ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, Matengo. Apa kabar Matengo malam hari ini? Sehat Matengo?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Gimana cuaca di Sama Tiga malam ini, Matengo?
1: Cuacanya cerah-cerah saja.
0: Cerah-cerah saja. Seperti senyum Matengo ya, cerah-cerah juga ya.
1: Iya, sama kayak Pak Is.
0: Iya. Nah, Mak Tengo, hari ini apa aja nih kegiatannya tadi? Apa?
1: Kegiatannya biasa ada pergi ke tempat orang meninggal. Oh. Di tempat kami udah 3 orang meninggal.
0: Iya, biasa memang gitu ya, Mak Tengo ya. Kalau ada yang meninggal pertama, pasti ada yang kedua, ketiga ya, Mak Tengo ya.
1: Gampun ditangga juga ada 3.
0: Iya, Mak Tengo. Mudah-mudahan kita sehat selalu lah, Mak Tengo ya.
1: Amin.
0: Baik, Mak Tengo, malam ini mau dengar lagu siapa nih? Darinya siapa nih?
1: Darinya siapa? Enggak tahu nih. Judulnya Memori Berkasih.
0: Oh, Memori Berkasih ya. Oke, dari Aci siapa? Spin tuh, Aci Spin.
1: Iya, boleh.
0: Oke, baik. Salam-salamnya buat siapa, Mak Tengo?
1: Salam-salamnya buat Bu Nini, buat Kak Ida, buat Maci, buat Budi, Pak Odo, Eka, Mas juga, buat Hendy ya, juga Hendy sudah sebelah ya.
0: Iya, Bung Hendy di sebelah dia.
1: Juga sehat selalu juga.
0: Amin, ya Rabbal Amin.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Tengo di Sama Tiga yang sudah bergabung ya untuk di malam hari ini. Baik, di belakangnya Mak Tengo kita terima kembali. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi
0: Rindu. Iya, Kak Ida. Ini Kak Ida suaranya kecil banget nih, Kak Ida. Lagi di mana, Kak Ida? Kecil kali suara Kak Ida nih.
2: Kecil.
0: Iya.
2: Kenapa kecil?
0: Gak tahu nih. Kedengarannya di sini.
2: Iya, malam-malam.
0: Iya, teriak aja Kak Ida, nggak ada yang dengar Kak Ida.
2: Iya. Jangan galau malam-malam.
0: Itu jangan galau malam-malam di sebelah ya, Kak Ida ya. Iya. Kalau di Pulau Satu Ruang Rindu namanya. Oke, gimana Kak Ida, sehat Kak Ida?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kegiatan?
2: Baik, bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Kak Ida.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau Faiznya sakit pasti nggak bisa menemani Kak Ida kan malam hari ini.
2: Kemana? Nggak muncul-muncul lagi.
0: Iya, Faiznya di sini-sini aja Kak Ida, nggak kemana-mana. Ini kebetulan karena Kak Emma cuti ya, jadi Faiz yang gantiin.
2: Oh iya.
0: Iya, jadi Faiz nanti kalau ada penyiar-penyiar cuti ya, mau Pro 1, mau Pro 2, nah itu nanti baru Faiz siaran.
2: Oh iya.
0: Iya, kok sekarang? Gimana Kak Ida?
2: Semangat tuh.
0: Iya, semangat terus. Sekarang Faiz mainnya di balik layar nih Kak Ida. Enggak di depan lagi, di belakang ya.
2: Di belakang.
0: Iya, di belakang layar sekarang mainnya, enggak di depan lagi Kak Ida.
2: Ada Pak I, semangat tuh Pak I.
0: Iya, Kak Ida juga ada semangat. Enggak
2: ada Pak I.
0: Iya, ada semangat lah Kak Ida, jangan enggak semangat ya. Mau dengar lagu apa nih Kak Ida?
2: Masuk Kak Ida, orang lain enggak masuk.
0: Gimana Kak Ida?
2: Orang punya lain enggak sempat masuk, gimana?
0: Oh gitu, tapi malam hari ini kan bisa bergabung nih Kak Ida. Ya?
2: Ya.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih Kak Ida?
2: Lagunya apa itu Ana?
0: Lagu apa ini? Jangan terbingung-bingung ya Kak Ida ya.
2: Bingung-bingung Kak Ida.
0: Tinggal sebutin Kak Ida lagunya siapa, penyanyinya, judulnya apa. Nanti Pak Isputer ini.
2: Lagunya Rindu, Rindu Kamu dan Rindu Aku.
0: Oke, Rindu Kamu, Rindu Aku gitu.
2: Iya.
0: Iya. Salam salam buat siapa? Kak Ida?
2: Ada kan?
0: Ada, nanti diputarin ya.
2: Iya, salam-salam ya buat Mak Tengok tadi. Buat Asal Mak Peti Odo.
0: Iya.
2: Buat Mama Bureno. Kakak Enda. Buat Ina.
0: Oke.
2: Buat Nerina. Pokoknya semua-semua lah Bumpak Is ya.
0: Oke, baik.
2: Ya, buat Bumpak Is, semoga Bumpak Is sehat selalu.
0: Amin.
2: Iya. Sudah pula hati-hati.
0: Oke, terima kasih Kak Ida.
2: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan untuk yang ingin bergabung kembali di 0811-688-9697. Baik, di ujung telepon kita telah tersambung kembali. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Pak I.
0: Iya, Bu Mia.
1: Sudah lama kali ada jumpa di udara ya.
0: Malam hari ini jumpa lagi ya Bu Mia ya.
1: Iya.
0: Lagi apa nih Bu Mia?
1: Ada lagi istirahat aja.
0: Lagi istirahat. Kabarnya sehat Bu Mia?
1: Sehat.
0: Sehat ya.
1: Sama kayak Pak I, sehat.
0: Iya, sehat Bu Mia. Itu yang penting ya, ya Bu Mia ya.
1: Ya. Senang kali Bu dengar suara Pak I.
0: Memang Bu Mia lagi monitor tadi.
1: Iya, dari tadi.
0: Oh, lagi dari tadi.
1: Dari pertama kali.
0: Oh, dari opening siaran ya?
1: Iya.
0: Jadi Bu Mia nggak tahu kalau Faiz yang siaran malam ini.
1: Tadi kan sangka ibu kan bukan suara Faiz, suara Reno pertama.
0: Oh, gitu. Jadi kok tahu Faiz dari mana?
1: Tadi kan karena suaranya agak emas-emas sedikit. Oh, ini suara Faiz nih.
0: Iya, ya. Oke, Bu Mia, di malam hari ini mau dengar lagu apa nih, Bu Mia?
1: Lagu ini aja.
0: Lagu apa nih?
1: Boleh.
0: Apa nih?
1: Lagu Andai Ku Tahu dari Ungu.
0: Itu lagu religi ya, Bu Mia?
1: Ya, boleh.
0: Jangan lagu religi kalau bisa nih, Bu Mia. Lagu,
1: Ya.
0: Lagu-lagu nostalgia. Ya,
1: Tommy J. Pisa aja.
0: Oke, Tommy J. Pisa aja ya. Judulnya apa?
1: Judulnya Biarkan Aku Menangis.
0: Biarkan Bu Mia menangis gitu ya. Kalau Bu Mia menangis biasanya di mana Bu Mia? Di balik pintu.
1: Kalau menangis. Kalau menangis di ini di sumur.
0: Oh, di sumur.
1: Nanti pas dilihat di apa di kamar mandi.
0: Oh, di kamar mandi ya.
1: Nanti pas dilihat sama orang bisa pura-pura
0: cuci muka ya.
1: Oh iya. Itu ada
0: tekniknya. Iya, iya. Kirain Faiz di belakang pintu Bu Mia nangisnya, enggak ya?
1: Di belakang pintu boleh juga.
0: Oke. Baik, salam-salamnya buat siapa nih Bu Mia?
1: Salamnya untuk yang pertama kali untuk Pak Is. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Anaknya ada berapa bulan?
0: Udah setahun, Bu Mia.
1: Depannya jalan ya?
0: Udah lagi belajar jalan, Bu Mia.
1: Sama mamang cucu, Ibu. Lagi jalan.
0: Iya.
1: Untuk ini, untuk Endang, untuk Matengo, untuk Mirna, untuk Ina di Langung, untuk Mama di Kabel, Mama Reno, untuk Eka, Theodon, untuk Ida di Senebo, untuk Ani di Senebo, pokoknya semua ya.
0: Okay.
1: Yang bilang aja salam kompak dari Bu Mia.
0: Okay, salam kompak dari Bu Mia ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Semoga. Minta doa Ibu Mia, Pak, sehat-sehat ya.
0: Amin, ya sehat selalu Bu Mia.
1: Ya, hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Mia di Swadaya yang sudah bergabung. Di belakangnya Bu Mia kita terima kembali ada siapa di mana ini. Halo, Assalamualaikum. Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Ruang Rindu,
2: memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Pak Rahmat?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Pak Rahmat ya.
2: Sehat.
0: Iya, ini lagi ngapain nih Pak Rahmat?
2: Lagi baru pulang dari piket.
0: Oh, baru pulang dari piket. Berarti baru tiba di rumah nih?
2: Iya, baru tiba di rumah.
0: Baru tiba. Udah makan nih, Pak Rahmat?
2: Belum.
0: Oh, belum.
2: Baru mau mandi.
0: Oh, baru mandi. Bersih-bersih dulu ya, Pak Rahmat ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Pak Rahmat, di malam hari ini mau dengar lagu apa nih, Pak Rahmat?
2: Lagu, ini lagu lawas ya?
0: Iya, lagu lawas, Pak Rahmat.
2: Titip salam buat ayah dari Ebit Giadi.
0: Oke, Ebit Giadi ya. Baik, nanti saya putarin nih lagunya. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya ya ada semua lah. Kalau nanti kita sama ngomong ada waktu kawan-kawan lain.
0: Iya.
2: Ada alam.
0: Ada ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, itu dia dua penelpon yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada Bu Mia di Swadaya dan juga sebelumnya ada Pak Rahmat. Untuk Anda yang ingin ikutan di 0811-688-9697 ya, sabaran dulu, nanti kita akan kembali menerima penelpon setelah kita dengarkan dua lagu berikut ini. Ada Tommy J. Pisa, Biarkan Aku Menangis.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia ada Ebit GAD, Titip Rindu Buat Ayah, dan sebelumnya ada Tommy J. Pisa, Biarkan Aku Menangis. Baik, di belakangnya Pak Rahmat, kita terima kembali. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Endang?
1: Alhamdulillah, malam ini kayaknya malamnya malam penuh semangat ini. Semoga dapat berkah dari Allah dengan suara Adik Faiz lagi ya.
0: Iya, alhamdulillah ya. Gimana
1: dari
0: nih?
1: Suaranya sehat ya?
0: Iya, sehat Kak Endang. Karena
1: iya,
0: kan
1: alhamdulillah.
0: Udah lama ya saya enggak siaran di Pro 1 ya, Kak Endang ya.
1: Iya.
0: Mm-mm. Jadi malam hari ini coba sapa-sapa lagi nih pendengar Pro 1. Berhubung juga karena Kak Ima lagi cuti kan.
1: Oh,
0: cuti emang ya. Jadi Faiz yang masuk nih untuk di malam hari ini. Kak Endang gimana? Iya. Sehat ya Kak Endang ya?
1: Alhamdulillah, berkat doanya Bung Faiz, sehatlah selalu.
0: Sehat ya.
1: Iya.
0: Hari minggunya kemana aja nih Kak Endang?
1: Kebetulan memang kerja aja di rumah aja nih, gak ada kemana-mana.
0: Di rumah aja, gak kemana-mana lah hari ini ya, istirahat ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Kak Endang nih mau dengar lagu apa malam ini?
1: Ingin dengar lagu dari Maya Angela ya.
0: Judulnya apa?
1: Jatuh Hati.
0: Oke, Jatuh Hati ya. Bukan Jatuh Cinta ya Kak Endang ya.
1: Jatuh Hati. Kalau Jatuh Cinta nanti hilang.
0: Oke. Lagunya buat siapa nih Kak Endang?
1: Lagunya spesial malam ini buatnya Cika yang ada di Banda Aceh ya.
0: Mm-hmm.
1: Semoga Cika bahagia selalu. Tetap semangat Cika.
0: Oke,
1: sama
0: amin.
1: Keluarga. Terus lagunya buatnya Mama di Kabel, buat Kak Ida di Senebuk, buat Bu Mia tadi ya. Semoga Bu Mia tetap sehat selalu ya Bu.
0: Amin.
1: Terus buatnya Ina di Langu, ada Bu Nini juga di Langu. Terus adanya Mami Salon di Cok Darat. Ada siapa lagi ya?
0: Ada siapa lagi nih?
1: Udah Medar ya di Runding ya.
0: Terus buat siapa lagi Kak Endang? Halo Kak Endang. Iya sepertinya jaringannya ini ya. Suara Kak Endang tiba-tiba hilang nih pendengar. Baik, terima kasih untuk Kak Endang yang sudah bergabung di 08 11 68

0: 89697. Baik, di belakangnya Kak Endang kita terima kembali. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Faiz. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Kak Ina, apa kabar Kak Ina?
1: Iya, kabar baik, Faiz.
0: Iya, pasti belum makan ya Kak Ina ya?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Oh, sudah.
1: Sudah lalu nggak makan. Oh, kosong perutnya.
0: Nato malam hari ini puasa, nggak mau makan.
1: Iya, sudah makan.
0: Sudah makan.
1: Faiz gimana? Sudah makan?
0: Faiz, belum.
1: Kenapa?
0: Gak ada.
1: Puasa.
0: Gak ada Kak Ina ingatin tadi.
1: Apa?
0: Gak ada Kak Ina ingatin, suruh makan.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Kenapa? Kak ada yang lain untuk ingatin Kak
0: Ina? Iya, kan Kak Ina,
1: ya,
0: Kak Ina belum ingatin tapi kan malam ini.
1: Ih, selalu diingatin. Ayo, juga sama Pak Faiz yang itu juga tanya, udah belum?
0: Udah belum.
1: Udah belum, ya kan?
0: Iya.
1: Itu menurut selera.
0: Menurut selera, ya.
1: Kalau cepat selera, cepat makan, ya kan? Kalau nggak selera, nak makan gimana? Tuh kan tak juga dikit, ya kan?
0: Iya, jangan banyak-banyak makannya ya, Kak Ina, ya.
1: Dikit aja, ya kan?
0: Dikit aja.
1: Satu suap, dua suap.
0: Iya. Satu suap, dua suap. Ya,
1: kan?
0: Akhirnya satu piring, ya.
1: Satu piring juga, kan?
0: Satu piring, betul.
1: Jangan dua, tiga, sepuluh piring. Kemana letaknya besar kali perutnya, kan?
0: Kak Ina, cuaca di Lagung gimana malam ini?
1: Cuacanya sekarang? Ya, cuacanya apa ya?
0: Apa nih?
1: Ada angin-angin dikit itu.
0: Oh, ada angin-angin.
1: Kalau siang panas.
0: Angin-angin berarti masuk angin lah nanti, Kak Ina. Kak Ina lagi duduk di luar nih.
1: Oh, enggak, mana dari luar. Gimana rupanya luar, kayaknya enggak tahu lagi nih. Kemarin kan tahu sendiri, kayaknya di dalam rumah.
0: Oh, dalam rumah.
1: Iya, di dalam rumah. Mudah-mudahan bertahan selalu di dalam rumah, kan?
0: Iya.
1: Enggak keluar.
0: Biasa kayaknya duduknya di luar.
1: Ya, kayak ini, kayak buah tersembunyi ini.
0: Lagi tersembunyi, ya?
1: Iya, kan? Tertutup daun.
0: Tertutup daun. Pas dibuka.
1: Ya, siapa yang buka daunnya baru tahu ini ada buahnya.
0: Iya, kan? Jangan lama-lama kali tertutup. Nanti pas dibuka, busuk pula itu isinya.
1: Ya makanya buka aja daunnya, kan, jangan terlalu ditutup.
0: Iya, kan, banyak kali ditutup daun.
1: Kalau hujan boleh, kan, memori daun pisang, kan.
0: Pas dibuka busuk isinya, kan? Gimana nih Kak Ina?
1: Iya, apa?
0: Kalau tertutup daun katanya, pas dibuka busuk pula isinya, gimana tuh?
1: Buah-buahan, kan. Iya.
0: Oke, Kak Ina mau dengar lagu apa nih Kak Ina?
1: Ya lagunya gantung aja ya.
0: Darinya.
1: Gantung dari Melly Goslow. Kalau di Pro 2 Faiz bilang gak ada di Pro 1, ya kan?
0: Di Pro 1.
1: Ini pas ada giliran Faiz di malam ini, ya kan?
0: Boleh-boleh nanti.
1: Kapan Faiz ini? Satu minggu atau sebulan?
0: Enggak, ini terakhir nih.
1: Atau tergantung?
0: Hari ini, malam ini terakhir Faiz siaran.
1: Oh,
0: Kak Ina. Besok itu dia masuk Kak Dharma.
1: Besok tergantung kalau gak ada yang datang lah.
0: Iya, kalau ada yang cuti lagi nanti Faiz masuk.
1: Kalau ada yang cuti, kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Suruh Kak Emma cuti satu bulan biar Faiz masuk.
1: Iya, betul. Nah, udah. Dalamnya tuh ya.
0: Buat siapa?
1: Dalamnya buat Bu Mia tadi, buat Kak Endang, buat Kak Ida, buat Mak Tuno, buatnya siapa Mirna, buatnya Eka, buat si Odon, buat si Iin, buat Mama juga dikabel, buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Buat Faiz selamat malam, sehat selalu, kalau pulang hati-hati Faiz.
0: Amin, makasih Kak Ina.
1: Jalan, ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Faiz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Sobat Pendengar dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi. Ada Melly Guslow lewat Gantung, dan sebelumnya ada satu lagu darinya Maya Angela lewat Jatuh Hati. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 0811-688-9697. Di belakangnya kita terima kembali. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Bang Faiz. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, akhirnya masuk juga ya Saripa ya. Dari tadi telpon-telpon pas lagu ya.
1: Iya, tentu gangguin Bang Faiz aja dulu.
0: Iya, gak apa-apa. Untung Saripa telponnya cepat nih. Gimana?
1: Bang Faiz, kita diterima Bang Faiz.
0: Gimana Umi?
1: Jangan diterima dia.
0: Oh, jangan diterima. Ini tapi kata...
1: Kata
0: Saripa, Uminya yang mau gabung nih, ini mana yang benar nih?
1: Adalah Umi, mau ganggu Saripa aja.
0: Umi lagi ngapain nih sama Saripa berdua?
1: Golek-golek.
0: Oh, lagi golek-golek. Enggak masak kue, Mi?
1: Udah selesai, Bang Baik.
0: Oh, udah selesai. Kayaknya banyak ya, Mi ya. Halo, Mi.
1: Istirahat lah, Bang
0: Baik. Lagi istirahat ya. Oke. Apalagi nih udah mau jam 10 ya Umi ya.
1: Iya.
0: Iya kan, mau jam 10 nih Saripa udah bisa tidur nih, udah bisa baca doa.
1: Iya,
0: iya, seru tidur cepat ya Umi. Jangan begadang terus. Iya Sari, itu Saripa kalau ketawa jangan besar-besar, nanti masuk HP dalam mulut. Tuh kan. Iya Umi. Ya udah nih Saripa, mau dengar lagu apa nih sama Umi berdua?
1: Bang Faiz sudah diputar belum lagu Salah Menilaiku? Jangan Salah Menilaiku.
0: Salam, jangan salah menilaiku. Dari siapa itu? Darinya siapa, Saripa?
1: Dari Tagor ya.
0: Dari Tagor.
1: Iya.
0: Dari Tagor. Oke, nanti diputarin ya.
1: Oke, Bang Faiz.
0: Oke, Saripa. Salam-salam buat siapa nih, Saripa?
1: Salam-salamnya buat Bang Faiz. Saripa, sekian lama gak ketemu suara Bang Faiz. Seru dua kali dengar suara Bang Faiz kemarin.
0: Iya, kemarin sama hari ini ya.
1: Iya, kalau gak Saripa gak masuk, gak denger juga suara Bang Faiz.
0: Betul. Tapi gak apa-apa kan bisa dengar suara penyiar yang lain. Ada Bang Hendy.
1: Oh, udah di Pro 2 udah sama Bang Hendy udah. Gantian pula lah.
0: Tadi ada Bang Nanda juga. Tadi siang.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Salam buat Bang Nanda ya, Bang Faiz.
0: Oke, salam-salam. Terus buat siapa lagi nih, Saripa?
1: Salamnya buat semuanya deh, tanpa kecuali salam spesial buat Dr. Ruspa Rustina.
0: Oke, itu aja.
1: Oke, Bang Faiz. Selamat siarannya ya, Bang Faiz. Sampai tuntas.
0: Iya, Saripa. Makasih. Salam juga nih buat Umi. Sehat selalu ya, Umi ya.
1: Iya, Bang Faiz.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Faiz.
0: Baik pendengar, kita terima untuk satu penelpon terakhir ya. Ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, udah Pak Odon ya, di kabel ya. Masih di kabel ya Pak Odon?
2: Masih di atas.
0: Belum rencana pindah. Belum ada rencana pindah nih Pak Odon.
2: Belum lagi.
0: Belum ya. Masih betah di kampung belakang ya.
2: Masih dong.
0: Masih. Sama siapa di situ Pak Odon?
2: Sama Bang Eka nih.
0: Oh, sama Bang Eka. Berdua aja malam ini.
2: Hah?
0: Berdua aja malam ini.
2: Ada juga Bang Mong di sini.
0: Jadi. Oke, rame lah pokoknya ya.
2: Ada Pak Buyung.
0: Pak Buyung masih di situ juga.
2: Masih.
0: Udah bisa pulang. Udah bisa pulang ya Pak Buyung ya. Pak Odon mau istirahat ya kan. Oke. Terus mau dengar lagu apa nih Pak Odon, karena penelpon terakhir nih?
2: Song 2000 aja.
0: Judulnya?
2: Barat Timur aja.
0: Oke, nanti saya putarin ya. Salam-salam buat siapa nih?
2: Buat semua-semua lah tanpa terkecuali ya. Buat Bung Pais, selamat tugas, sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, tetap amin. Semangat Bung Pais.
0: Oke, terima kasih Pak Odon, sehat selalu juga nih buat Pak Odon sekeluarga yang ada di situ ya.
2: Sama-sama Bung Pais ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu dia penelpon terakhir di Ruang Rindu edisi malam hari ini Minggu 20 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga bergabung di 0811-688-9697. Untuk yang gak bisa ikutan jangan berkecil hati ya, besok bisa ikutan kembali di program yang sama. Tentunya hadir setiap hari dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dua lagu terakhir yang akan saya hadirkan di Ruang Rindu malam hari ini ada Tagor Pangaribuan, Jangan Salah Menilai, dan nanti juga ada Gong 2000 untuk yang sudah request lagu ini. Untuk pendengar jangan beranjak kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: dari Jalan Abu Madinah KW 16 Ru 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh Aceh Barat. Pendengar, untuk selanjutnya dari pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, ya kami akan menghadirkan musik tradisional dan budaya yang akan menemani suasana malam hari Anda. Kali ini kita simak bersama untuk mengawali kebersamaan kita di malam ini. Ada satu persembahan lagu darinya, daerah Pontianak nih, lewat Kopi Pancung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia satu persembahan lagu darinya, lagu dari Kalimantan Barat ya, Cik Cik Periuk, yang sudah hadir menemani Anda untuk di malam hari ini. Jadi Cik Cik Periuk ini merupakan sebuah lagu daerah, di mana ini sebagai lagu sindiran ya, atau kritik sosial dari masyarakat lokal Sambas ya zaman dahulu terhadap pendatang atau orang luar yang bersikap sombong di daerah mereka nih, teman Pro 2 lagi pendengar ya. Waduh. Mohon maaf nih pendengar ya, karena memang udah lama tidak siaran di Pro 1, jadi ngomongnya terbalik-balik nih, tapi enggak apa-apa ya. Yang pastinya memang lagu ini sangat bagus ya untuk pesan-pesannya ya, dari kata-kata yang dilontarkan ini mengandung kiasan yang menggambarkan dinamika sosial antara warga lokal dan orang luar pada masa lampau. Jadi ini penting sekali ya pendengar, ketika kita berkunjung ke daerah orang harus tetap menjaga sikap ya, sifat, dan juga harus membuat orang yang ada di sekitar kita juga tidak merasa risih ya dengan kehadiran kita di lingkungan ataupun di kampung orang tersebut. Dan pendengar, kali ini juga saya akan berbagi informasi terkait pornografi anak ya, yang harus Anda waspadai, di mana pemantauan media sosial ini menunjukkan Telegram menjadi salah satu ruang penyebaran konten pornografi anak yang cukup masif saat ini. Nah, founder Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan grup tertutup tersebut menawarkan akses berbayar dengan anggota mencapai puluhan ribu. Menurutnya sejumlah grup mengenakan biaya sekitar 25 ribu hingga 100 ribu rupiah untuk memperoleh konten pornografi anak secara ilegal. Temuan itu juga telah mengarah pada identifikasi sejumlah pihak oleh Bareskrim Polri dalam penanganan kasus terkait jaringan tersebut. Ia menjelaskan pelaku memanfaatkan media sosial terbuka untuk membangun kepercayaan sebelum meminta foto atau video pribadi anak tersebut. Setelah korban percaya, pelaku dapat mengeksploitasi materi tersebut dan menjualnya kembali melalui kanal tertutup dengan sistem pembayaran tertentu. Ia menilai anak-anak memiliki kemampuan menggunakan teknologi cukup baik, tetapi belum tentu mampu mengenali penyamaran pelaku dewasa tersebut. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku dengan pendekatan psikologis, termasuk melalui aktivitas yang dekat dengan keseharian anak seperti permainan daring. Ya pendengar, ini harus lebih waspada dan berhati-hati ya untuk Anda yang memiliki anak ya, terutama untuk anak Anda juga yang usianya masih dalam usia di bawah umur ya. Apalagi memang penggunaan handphone zaman sekarang ini menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi ya, karena memang ada beberapa sekolah juga ini mengharuskan siswanya untuk menggunakan handphone dalam belajar ya, ataupun ujian dan lain sebagainya. Nah, ini tugas kita bersama untuk menjauhi anak-anak kita dari konten-konten pornografi yang kabarnya ini sudah merambah ke media sosial Telegram ya. Jadi untuk Anda harus tetap mewaspadai anak-anak Anda dalam menggunakan media sosial yang ada di handphonenya masing-masing pastinya. Baik pendengar, jangan beranjak kemana-mana, lagu-lagu tradisional ya, budaya masih terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kali ini kita simak bersama ada lagu dari Riau ya, lewat Soleram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 22:37 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda juga yang masih disibukkan dengan berbagai kegiatannya di malam hari ini, mudah-mudahan tetap terus bersemangat ya, terutama untuk Anda yang berada di PLTU mungkin, yang lagi piket ya, ataupun yang ada di rumah sakit, di klinik kesehatan ya, tetap semangat dalam beraktivitas, dan mudah-mudahan apapun yang sedang Anda kerjakan di malam ini bisa berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Untuk pendengar juga yang sudah memulai beranjak untuk istirahat ya, ada baiknya sebelum tidur ya pendengar, Anda bisa periksa kembali seperti pintu, jendela, dan juga mungkin untuk Anda yang habis masak, bisa dicek kembali kompornya, pastikan dalam kondisi yang padam ya. Dan kita berharap mudah-mudahan di malam ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik pendengar, kali ini ada informasi dari mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala yang kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional dengan meraih silver medal atau juara dua sekaligus penghargaan Best Poster dalam ajang International Student Summit yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 11 hingga 12 September 2026. Delegasi mahasiswa tersebut terdiri dari Ahmad Azri Lana Rambi, Ainatul Askia, dan Mariam Syafia di bawah bimbingan dosen Insinyur Zikri Maulina Gasnur, SPT MSc IPM. Dalam kompetisi tersebut, tim mengusung karya inovasi berjudul L Smart Farm Solar Powered Smart Irrigation System with Soil Moisture Sensor of Agricultural Adaptation to El Nino. Inovasi tersebut menawarkan solusi pertanian cerdas melalui penerapan sistem irigasi bertenaga surya yang dilengkapi sensor kelembapan tanah, di mana teknologi ini dirancang untuk membantu petani mengelola kebutuhan air tanaman secara lebih efisien, khususnya dalam menghadapi kondisi kekeringan dan perubahan pola cuaca akibat fenomena El Nino. Ya pendengar, ajang ini diselenggarakan oleh Sentosa Foundation bekerjasama dengan Entrepreneurial Development and Graduate Marketability University Putra Malaysia.

0: Kegiatan ini mempertemukan mahasiswa dari berbagai negara untuk mempresentasikan gagasan dan inovasi dalam berbagai bidang termasuk pertanian, teknologi, dan berkelanjutan. Dalam kompetisi tersebut, tim Universitas Syakuala tidak hanya berhasil masuk sebagai finalis, tetapi juga menunjukkan performa yang sangat baik dalam sesi exhibition and judging, serta presentasi final di mana keberhasilan tersebut mengantarkan mereka meraih silver medal sebagai juara kedua. Dan pendengar, itu dia informasi yang baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ini prestasi yang membanggakan ya dari mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Syakuala yang berhasil menyabet juara kedua ya di ajang yang diselenggarakan di Malaysia baru-baru ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menepati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

0: Hai cewek, cantik banget sih. Abang temenin, mau nggak?
1: Bisa sopan dikit nggak sih? Jangan sentuh saya. Dicolek, dipegang, atau disentuh tanpa persetujuanmu, itu bukan candaan. Pelecehan seksual adalah kejahatan. Stop pelecehan seksual, verbal maupun fisik adalah kejahatan. Jangan diam, berani bersuara, berani menegur, jangan diam, berani bersikap, berani bersuara, dan laporkan. Hentikan pelecehan seksual sekarang juga.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI melabuhkan informasi dan inspirasi. Itu dia satu pasemen lagu Betawi ya, lewat Jali-Jali ya. Jadi seperti kata-katanya nih dari liriknya pendengar, kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati ya. Dan pendengar, untuk Anda di lagu budaya dan tradisional terakhir nanti akan saya hadirkan darinya Safira Amalia lewat Jambu. Dan untuk selanjutnya pendengar, di pukul 23 waktu Indonesia Barat kita di program Jazz Musik ya, lagu-lagu pengantar istirahat akan hadir menemani suasana malam hari Anda, yang pastinya untuk Anda juga yang besok harus kembali beraktivitas ya di hari Senin di bulan September ya, Senin keempat di bulan September. Mudah-mudahan apapun yang sudah Anda rencanakan untuk esok hari bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan ada baiknya juga pendengar, untuk Anda diperiksa kembali segala kebutuhannya untuk besok ya. Untuk Anda yang mungkin harus berangkat kerja pagi, pastikan barang bawaan Anda itu terbawa semuanya, jangan ada yang ketinggalan. Dan juga untuk Anda yang besok harus berangkat keluar kota, juga pastikan barang bawaan Anda jangan sampai ada yang ketinggalan, dan mudah-mudahan perjalanan Anda untuk esok hari lancar dan bisa sampai tujuan dengan selamat. Untuk pendengar, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, di mana pun berada, itu dia satu persembahan lagu darinya Shakila lewat Katakan. Dan yang pastinya pendengar ya, segala sesuatu yang ingin Anda sampaikan jangan dipendam ya, tapi harus dikatakan, terutama emosi ya, kekhawatiran atau pendapat yang tidak baik, karena ini dapat merusak kesehatan mental dan juga memperburuk hubungan Anda. Ya pastinya ini bisa membuat kesehatan mental Anda terganggu ya, jika terlalu banyak dipendam-pendam ya pendengar ya. Kalau misalnya Anda merasa sudah tidak nyaman dengan sikap seseorang ya, atau tindakan seseorang, langsung katakan ya, jangan terlalu banyak memendam perasaan pastinya. Dan pendengar ya, lagu-lagu pengantar istirahat akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kali ini kita simak kembali, ini ada satu persembahan duet dari mantan pasangan suami istri ya, ada Anang dan Krisdayanti, Makin Aku Cinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI melakukan hal informasi dan inspirasi. Novia Kolopaking, biar ku simpan rinduku untuk Anda yang sudah hadir di pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Ini satu persembahan lagu yang dirilis di tahun 1994 ya pendengar. Pastinya Anda punya berbagai kenangan dengan lagu yang satu ini, apalagi ini paling enak didengar ya di suasana malam seperti saat sekarang. Dan yang pastinya juga nih pendengar, untuk Anda yang belum bisa memejamkan mata ya, mungkin jangan tidur dulu pendengar karena masih banyak lagu-lagu enak yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, salah satunya seperti lagu berikut ini. Ada Stinky, Mungkinkah, dan hari ini juga menjadi hari bahagia bagi vokalisnya karena baru saja melangsungkan pernikahan keduanya ya. Semoga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

0: Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dimanapun berada itu dia dari sana ya ingin ku miliki. Dan ini lagu terakhir yang kami hadirkan di program Jazz Music. Untuk selanjutnya pendengar, akan hadir renungan pengajian ayat suci Al-Quran serta doa sebelum tidur. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi. Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah. Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.

0: in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Malabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi siar Minggu 20 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambukai 16, Malabo, Aceh Barat. Saya Faiz dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Malabo, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, kembali mengudara edisi hari ini, bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar ZA dan Haji Humaidi. Telah tiba waktunya berkumandang azan subuh wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 5:11 waktu Indonesia Barat. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Amin. Iya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, wong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop! Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin
Ya Muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia." Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya." Semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan "Allahu Akbar" dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. "Subhanallah, subhanallah." Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda-gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum.

0: dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasulnya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
2: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Ya, nah.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

Dari firman Allah dalam surat Yasin ayat 37 hingga 39. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah

dan lain-lain. Sungguh, ini adalah tanda kekuasaan dan keagungan Allah yang patut kita imani dan kita syukuri.

Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam kepada para hamba-Nya yang lebih mencintai kehidupan duniawi daripada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berjuang di jalan-Nya dengan ancaman musibah. Karena orang-orang yang demikian itu, perbuatannya cenderung tidak mempedulikan kebenaran demi kepentingan duniawi, bahkan kadang menghalalkan segala cara. Berbagai musibah yang terjadi akhir-akhir ini, diantaranya karena manusia lebih cinta dunia daripada Allah. Maka, hendaklah kita semua para hamba Allah lebih mengutamakan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berjuang di jalan-Nya. Sebab kecintaan seperti ini mendorong kita taat pada kebenaran, bahkan rela mengorbankan kesenangan duniawi demi tegaknya kebenaran. Sedangkan kebenaran adalah kunci keberkahan.

0: Dari firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjara langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada jin dan manusia untuk menguasai ruang angkasa dan melintasi bumi serta menggali kekayaan bumi. Namun hanya dengan ilmu pengetahuan mereka dapat mencapai tujuan tersebut. Ayat ini juga tersirat memerintahkan manusia khususnya agar mencari ilmu seluas-luasnya. Karena alam ini tidak ditundukkan kecuali dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, manusia pasti bodoh. Akan tetapi, di balik anjuran memperdalam ilmu pengetahuan tersebut, sesungguhnya Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya dan keluasan ilmunya. Dengan semakin luas ilmu manusia, diharapkan mereka akan mampu mengenali tanda-tanda kebesarannya, sehingga mereka beriman dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketinggian ilmu seseorang belum akan mencapai kesempurnaan sebelum sampai kepada keyakinan akan adanya Allah dan beriman kepadanya.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, kami mohon maaf tidak bisa mengakses Pro 1 RRI Melabuh untuk mengikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar, di edisi Senin 21 September 2026 bertepatan di 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Namun begitu pendengar, kami akan menggantikan halaqah subuh yang akan diisi oleh kajian bersama Ustadz Hadi Hidayat LC MA dengan judul yaitu Bisa Merubah Hidup. Di kesempatan pagi hari ini, pendengar, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Ketika dilakukan, apa jawab Allah? Yaj'al lahum makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet, dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ, Pak, macet, Bapak ke sini aja. Ya. Pak, ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Gak nyangka ya, emang gak sangka datangnya. Ya, abis sholat, tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini, ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus, sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, hidup ini penuh dengan masalah, ujian, dan persoalan yang sering membuat hati kita gelisah. Banyak di antara kita yang sibuk mencari jalan keluar, tapi justru semakin jauh dari Allah. Di video ini, Ustadz Adi Hidayat akan membimbing kita bagaimana menghadapi masalah hidup, meraih ketenangan jiwa, dan membuka pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, dengan cara yang benar, sesuai petunjuk Al-Quran, dan Sunnah. Tonton sampai akhir, karena setiap kalimat di ceramah ini bisa jadi kunci perubahan hidupmu. Semoga setelah ini kita makin sadar bagaimana cara mengelola rezeki, menjaga salat, zikir, dan mendekat pada Allah agar masalah hidup terasa ringan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan. amat menyimpang.
2: Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum, selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar, akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sejarah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, yang aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai ke kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2-4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rezekinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rezekinya, ini terbatas cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati. Itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak? Pakai biaya. Itu baiknya luar biasa. Sudah? Itu satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik itu gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom tuh pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya? Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an didapatkan di situ maqam Ibrahim wa idja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada maqam Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu maqam namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya maqam mahmuda. Maqam mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya? 100.000? 200.000? Dia mencari langsung di Google tuh. Lambat mas, waktu habis. Michael Lechart.
4: Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Hambat salah. Yang nulis itu Muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang Nabi Muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal nggak? Ya Allah, makin siang nih nggak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis saja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul, Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat pernah, gulat dengan Nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya, di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya, dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran kekuatan Nabi, cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik, yang kita gak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmudah. Tahukah Anda, jalan untuk mencapai maqam mahmudah itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqam mahmudah. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'afaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda gak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD, harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu, bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak. Tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Orang tuanya. Itu selalu terikat. Di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafasnya itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah, balik ke sini. Kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya itu harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu. Tuh Allah, saya punya Allah. Kita mau apa? Nah, takut hidup. Tapi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah, jatuh pedang itu. Dibalik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Nah ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, Alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham. Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud, beda. Tahajjud, tunggu situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staff saya? Oh, foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tenang. Tahajjud. Asalnya dari kata hajada, begini, ha, jim, dal. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya tiga huruf, ha, jim, dal. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan, paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3, tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ini kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, sholatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya, jam 2, jam 2:15, jam 2:30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya, Anda kalau pasang alarm malam tuh gak satu, yakin? Bangun, ceklek, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Nah itulah tak. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena alim maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Oh. Apa-apa Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Nah, ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu. Kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasakan, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, itu kan urutkan. Tapi tetap zuhur juga, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta, peta jalan, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan, itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ, di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Nyambung. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Pakai mandu, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Allah. Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ, Pak, macet, Bapak ke sini aja. Ya. Pak, ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya. Emang enggak bisa enggak sangka datangnya. Ya, habis sholat, tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi enggak pernah bisa ngaji. Enggak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Ketiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya nggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100 ribu? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen, radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu, istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, awkama khalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa enggak begitu? Coba lihat handphone antum itu. Hisabnya luar biasa nih. Buat anak yatim ya. Kasih. Antum yatim itu kalau belum balig. Ini udah bisa nyari sendiri. Dari perjalanan yatim itu butuh perhatian. Banyak di luar anak-anak yang masih butuh perhatian. Buat yatim ya. Nah, mudah. Ini benar. Nah, itu yang maksud saya katakan, itu enggak mudah. Tapi kalau kita diberikan anugerah oleh Allah, pandai mengelola sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, ini kasih semua. Udah ya? Nah ini, ya jadi sekarang saya cuma pesan dua, enggak banyak-banyak. Sholat sama Quran. Para orang tua sehari, sehalaman ya enggak apa-apa, enggak usah banyak-banyak, satu halaman. Atau berapa ayat, yang penting ngaji. Yang penting ngaji, nanti lihat berkahnya. Dan jangan cukupkan pada yang lima ya. Ya, ini bukan hukumnya wajib, bukan. Yang wajib tetap lima waktu. Kalau bisa naikkan, walaupun mungkin dua rakaat malamnya. Witir satu rakaat. Atau duha ambil salah satu. Rawatib misalnya. Itu konsisten kan? Istiqomah di situ. Nanti lihat apa yang terjadi. Demi Allah saya katakan, kalau mau coba tuh gini ya. Hari ini Anda baca satu halaman Quran. Sholat tambah. Besok naikkan dua halaman. Nanti lihat keberkahan hari ini dengan besok. Pasti terjadi perbedaan. Setiap Anda baca lebih banyak, akan terjadi perubahan kehidupan di hari itu. Gak percaya silahkan. Karena yang jamin langsung pencipta kita. Begitu kita dekati Quran, kehidupan akan berbeda. Begitu konsisten sholat, akses dibuka. Nah, kalau ini sudah dilakukan dengan baik, muncullah jalan yang kedua. Jalan inilah yang diberikan tandanya lewat surat An-Naba. Ini baru kita nyambung ke An-Naba setelah 2 jam. Apa itu? Yang pertama itu jalan zikir, alladzina yadhkuru adzakur. Yang kedua, jalan tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Benar. Yang pertama tazakur dengan zikir, bentuknya amalan ritual. Yang kedua tafakkur, menjadikan semua objek kegiatan lillah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kalau zikirnya sudah mantap, maka dampaknya ada kefikir, karena fikirannya akan dibimbing oleh jiwanya. Maka dia merencanakan semua kegiatannya, bukan hanya untuk difikirkan, tapi juga dizikirkan, diniatkan untuk mendapat ridha Allah, untuk melancarkan visi hidup dia sampai pulang. Makanya kalau Anda baca sampai ayat 200, disitu lengkap sekali. Jangan cuma dunia, nanti ke akhirat bagaimana, dihisab bagaimana, ini ada ancaman neraka kalau enggak siap bekal. Teruskan coba ayatnya. Ya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min. Ini yang enggak punya visi hidup, yang hidupnya bukan tadzakur, bukan tafakkur. Silakan kata Allah, tapi innaka mayyit, kamu akan meninggal. Silahkan kumpulin harta, naikin jabatan, nyogok, suap, silahkan aja pilihan. Tapi Anda terancam, pulang dalam keadaan hina. Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Makanya kita bertekad, ya Allah bimbing hamba supaya pulang gak hina. Gak mau hamba dihinakan di hari kiamat. Sekarang kita salah, yang lihat satu dua orang atau bisa disembunyikan. Di hari kiamat diungkap, semuka langit dan bumi tahu siapa Anda. Saya ini masih banyak aibnya, cuma Allah tutup. Tutup, tapi di akhirat tuh semua kalau enggak kita tutupi sekarang dengan Allah, dibuka. Maka selesaikan semuanya. Setelah itu apa? Rabbana innana sami'na munadiya yunadil imani an aminu birabbikum fa'amanna. Tuh, kezikir. Ya Allah, kami sadar. Selama ini kami berusaha, bekerja, beraktivitas, belajar. Ada yang salah arah nih. Kami cukupkan untuk dunia saja. Padahal kami sadar setelah dunia ini masuk ke alam kubur, setelah alam kubur dah hisab. Cuma dua akhirnya, surga atau neraka. Saya sadar ya Allah, saya akan rubah visi hidup saya. Mulai hari ini, saya siapkan aktivitas kehidupan saya bukan cuma untuk dunia, tapi visinya sampai akhirat. Gimana Allah ridha? Pekerjaannya tetap. Anda tetap di kantor juga. Yang di militer-militer, di kepolisian-polisian, yang kerja-kerja, yang bertani-bertani. Cuma visi hidupnya apa? Sudah sampai akhirat. Gimana caranya kerja tidak menyakiti orang, tidak menipu, tidak menyogok, sholat masih terjaga, baca Quran masih bisa dilakukan. Toh meninggal juga. Kalau Allah berikan, saya tata. Dapat harta, belajar fikih harta. Belajar. Sehingga tahu mengelolanya. Oh, ini untuk keluarga. Quran surah 4 ayat 34. Oh, ini yang zakat. Quran surah 9 ayat ke-60. Ini yang infak. Quran surah kedua ayat 215. Ini yang umum. Quran surah kedua ayat 261. Keluar semua. Sehingga saat mendapatkan harta itu, sudah paham kemana ditempatkan. Saat hisab ditanya, dari mana didapatkan, kemana kamu keluarkan? Jawabnya ringan. Ya Allah, engkau yang maha mengetahui. Aku dapatkan dengan seperti ini, aku keluarkan sesuai dengan perintahmu. Dibuka filenya, tampakkan, CCTV dibuka, keluar. Benar. Checklist, ping. Udah, cepat masuk surga. Ya Allah, engkau maha tahu. Dari mana aku dapatkan, kemana aku keluarkan? Buka filenya, keluar. Salah. Neraka. Hidup coba begitu. An aminu bi rabbikum, selama di dunia diseru fa amanna. Kita sadar ada yang salah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal innaka la tukhliful. Sampai sini aja itu udah visi hidup. Ya Allah, kemarin banyak yang salah. Saya mau tata lagi. Ibu merawat anak karena cinta anak atau karena Allah? Masa. Coba lihat anaknya, yang perempuan pakai jilbab tidak, sekolahnya di mana, sholatnya bagaimana, Qurannya bagaimana. Supaya ringan hisabnya bu, cepat pulang. Pak juga ya. Ini koreksi, setelah itu ingat, baru kita punya harapan. Ingin sekomplek di surga dengan para rasulmu ya Allah. Tuh. Ya. Tadi kan, rusulika walatu khazina yaumal qiyamah. Kami pengen sekomplek seperti yang kau janjikan. maka diturunkanlah caranya. Di situ ada Quran surah keempat ayat 69. Ya kan? Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang pengen sekomplek dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi, maka taati Allah dan rasulnya, jadi tiga golongan selain nabi. Siddiqun, orang yang membenarkan tuntunan kemudian dia kerjakan. Syuhada, orang yang berjuang hidupnya untuk menaati Allah lalu wafat. Salihin, jadi orang soleh, yang penting jaga konsisten dalam kebaikan. Nah, kalau itu sudah dapat, kemanapun Anda beraktivitas, ingat Allah. Itu yang dimaksud. Alam naja'alil arda mihada wal jibala wa khalaqnakum wa ja'alna naumakum wa ja'alna layla wa ja'alna nahara wa banayna fawqakum sab'an. Perhatikan baik-baik, itu runtut semua. Jadi Anda yang kembali riset, lihat gunung, yang di geologi, yang ditambang, yang apa, ingat Allah. Sehingga enggak mungkin nambang sembarangan. Ya kan? Kemudian apalagi yang bekerja siang malam, siangnya bekerja, ingat Allah. Rebahan, berbaring, waja'alna layla libasa, ingat Allah. Lihat pasangan, wa khalaqnakum azwaja, lihat istri, titipan Allah. Lihat suami, titipan Allah. Maka bikin pikiran, direnungkan. Sampai hari kiamat, makanya nanti sampai ayat 40 itu suasana hisab. Ya, semua sampai ke ujung. Sampai ke ujung. Sampai ayat 40 suasana akhirat. Enggak ada yang bicara la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala. Sampai di ujung, sampai hisab. Nah, kalau ingin bikin visi hidup sampai kiamat, jangan cuma dunia, siapkan sampai pulang. Itulah intisari surat An-Naba itu. Ya, sampai ke ujungnya. Jadi pada intinya adalah lakukan yang bermanfaat, ubah cara hidup kita. Setelah itu dekati Allah dengan tadakkur, terapkan dalam tafakkur di semua bagian aspek kehidupan kita. Jadi apapun Anda, enggak dicegah. Mau jadi pilot silahkan, jadi insinyur silahkan. Ya? Mau jadi menteri, jadi pejabat, di militer, di polisi silahkan. Value takwanya kita keluarkan. Yang penting takwanya.
3: Subhanallah. Betapa dalam dan menyentuh hati nasihat Ustadz Adi Hidayat tadi. Semoga kita semua bisa mengamalkan salat sunnah, memperkuat zikir, membaca Quran, dan membangun visi hidup yang bukan hanya dunia, tapi juga untuk bekal akhirat. Ingat sahabat, rezeki, ketenangan jiwa, dan solusi masalah datangnya dari Allah, bukan dari maksiat atau cara-cara yang salah. Dekati Allah, insya Allah jalan keluar terbuka luas. Yuk, tulis di komentar apa poin yang paling mengena di hatimu, dan bagikan video ini ke keluarga, teman, dan saudara, agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Klik subscribe dan notifikasinya.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja kami hadirkan alat kajian bersama Ustaz Hadi Hidayat LCMA. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar pembelajaran dan juga bisa menambah khasanah ilmu agama, di mana tadi kita tidak bisa mengakses Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti halaqah subuh. Baik pendengar, saat lagi kami jelang Warta Melabuh pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
5: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Korem 012 Teku Umar Melabuh berkolaborasi dengan Pemkab Aceh Barat gelar bakti sosial kesehatan pada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bekerja sama dengan Forum Tokoh Peduli Aceh Barat segera membangun rumah layak huni masyarakat kurang mampu.
2: Gratis. Terima kasih kepada Bapak Bupati Aceh Barat
3: dalam rangka memanusiakan manusia. Jadi
4: tempat itu Saudara Akbar melakukan juga untuk menggantikan pembangunan kampus untuk mendukung pembangunan.
5: Alhamdulillah sangat membantu lah ya dengan keadaan sekarang nih.
1: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya Reno Putra. Kami awali berita pertama, dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81, Korem 012 Teku Umar Melabuh berkolaborasi dengan Pemkab Aceh Barat menggelar bakti sosial kesehatan pada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI Komando Resor Militer Korem 012 Teku Umar berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan bakti sosial kesehatan atau baksoskes bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dipusatkan di lapangan depan kantor pos Melabuh Kabupaten Aceh Barat. Baksoskes tersebut meliputi sejumlah pelayanan kesehatan diantaranya donor darah, cek kesehatan gratis, pengobatan umum, serta khitanan massal dan sejumlah kegiatan lainnya. Dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT 81 TNI sekaligus bentuk kepedulian dan pengabdian TNI kepada masyarakat.
7: Laksanakan dalam rangkanya kegiatan hari ulang tahun TNI yang ke-81. Kemudian rangkaian kegiatan hari TNI ini memang banyak kegiatan, salah satunya lah bakti sosial kesehatan. Khususnya kalau di wilayah Aceh Barat ini, kami sudah dengan Pak Bupati, kita berkolaborasi bahwa kegiatan ulang tahun ini, kegiatan kita bersama-sama. Ada bakti sosial kesehatan, yaitu ada donor darah, pemeriksaan gigi gratis, kemudian utang masal, kemudian ada juga tadi IBHD, ya kan? Kemudian ada UMKM, ya kan? Nanti kan perlanjutan, kalau hari ulang tahun TNI itu tanggal 5 Oktober, kemudian di ulang tahun Pemda Aceh Barat tanggal 12 Oktober.
6: Dengan kehadiran masyarakat dalam kegiatan baksoskes juga menunjukkan antusiasme warga terhadap kegiatan sosial yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI itu. Melalui kegiatan ini, Korem 012 Teku Umar bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap agar pelayanan kesehatan yang diberikan dapat membantu masyarakat sekaligus mempererat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Forum Tokoh Peduli Aceh Barat atau FTAB menindaklanjuti pembangunan 2 unit rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Berikut laporan selengkapnya.
8: Menyalurkan sebanyak 9.000 meter kubik material faba senilai 1,44 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan Masjid Nurul Ilmi Universitas Teku Umar atau UTU.

0: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia melalui.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Forum Toko Peduli Aceh Barat FTAB menindaklanjuti pembangunan 2 unit rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Berikut laporan selengkapnya.
2: Rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Bantuan tersebut ditujukan kepada Abrar Maulana, warga Kampung Ujunga, Kecamatan Samatiga, serta Nurmala, warga Kampung Tepin Perahu, Kecamatan Arongan Lambali. Ketua FTAB Adami Umar mengatakan pembangunan rumah bagi Akbar merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang selama ini hidup bersama keluarganya dalam kondisi memprihatinkan. Adami menjelaskan dana pembangunan rumah tersebut bersumber dari infak dan sedekah yang dihimpun melalui FTAB. Menurutnya upaya tersebut diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang lebih layak dan nyaman bagi penerima bantuan.
3: Kita buat satu kamar yang nyaman gitu ya, dalam rangka memanusiakan manusia. Jadi ada tempat bermain, jadi ada semacam perlakuan lah.
2: Yang menambahkan Bupati Aceh Barat Tarmizi, SPMM, telah mengambil sejumlah langkah untuk membantu percepatan pembangunan kedua rumah tersebut, baik di Kampung Ujunga maupun Kampung Tepin Perahu. Dalam proses pengukuran awal pembangunan rumah, Akbar diketahui telah dirujuk ke rumah sakit di Banda Aceh untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Kondisi Akbar sebelumnya juga telah mendapat perhatian dan kunjungan dari Bupati Aceh Barat. Kecik Kampung Ujunga Marzuki menyampaikan terima kasih kepada Bupati Aceh Barat dan FTAB dalam kepedulian serta bantuan yang diberikan kepada warganya.
4: Ulang terima kasih banyak kedua kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat, khususnya Bapak Bupati kemarin sudah hadir kemari. Yang kedua juga saya akan ucapkan terima kasih banyak kepada Forum Aceh Barat yang telah menyediakan dana untuk membangun tempat untuk saudara Akbar yang selayaknya.
2: Bupati Aceh Barat berpesan agar pembangunan kedua rumah layak huni tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga segera dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan. Prosesi pengukuran awal pembangunan kedua rumah tersebut turut diikuti sejumlah pihak, diantaranya Afrijal dan Popon serta unsur terkait lainnya. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: PT SCY menyalurkan sebanyak 9.000 meter kubik material faba senilai 1,44 miliar untuk mendukung pembangunan Masjid Nurul Ilmi Universitas Tengku Umar Melabuh. Bantuan tersebut digunakan sebagai material timbunan untuk penataan landscape dan halaman masjid sekaligus menjadi dukungan nyata dunia usaha terhadap pembangunan fasilitas keagamaan di lingkungan kampus. Berikut laporan selengkapnya.
5: 9.000 meter kubik material faba senilai 1,44 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan Masjid Nurul Ilmi Universitas Tengku Umar atau UTU. Bantuan tersebut digunakan sebagai material timbunan untuk penataan landscape dan halaman masjid sekaligus menjadi dukungan nyata dunia usaha terhadap pembangunan fasilitas keagamaan di lingkungan kampus. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung secara simbolis oleh pejabat utama PT SCY dan diterima langsung oleh Rektor Universitas Tengku Umar Profesor Dr. Nya Arif bersama jajaran Universitas Tengku Umar. Direktur Utama PT SCY Arsan Yonanda menyebutkan bantuan tersebut merupakan respon perusahaan atas permintaan resmi Universitas Tengku Umar, sekaligus bentuk kepedulian terhadap pembangunan fasilitas pendidikan, sosial, dan keagamaan.
6: Jadi ini memang dalam bentuk juga kegiatan SCY, dalam bentuk CSR-nya kita, dalam bentuk juga untuk pembangunan kampus untuk lebih mendukung pembangunan lebih berkelanjutan, kemudian mengoptimalisasikan aset yang ada di sini sehingga bisa berdaya guna masyarakat, mahasiswa, dan kita semua.
5: Eksekutif Vice President SCY Holding Group Ramli MS mengatakan bantuan tersebut diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi Universitas Tengku Umar dan masyarakat. SCY juga berharap bantuan tersebut menjadi awal penguatan sinergi dengan universitas dalam berbagai bidang. mulai dari pendidikan, penelitian, pengembangan, sumber daya manusia, lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat. Rektor Universitas Teguh Umar, Profesor Dr. Nya Arif menyampaikan apresiasi atas bantuan penimbunan yang diberikan PT SJY untuk pembangunan Masjid Nurul Ilmi.
6: Tentunya semoga amal jariah dan dukungan dari PT SJY bisa memberikan keberkahan dua pihak dan juga untuk kampus.
5: Bantuan material tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembangunan Masjid Nurul Ilmi yang nantinya diharapkan tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang pembinaan spiritual bagi sivitas akademik.

0: gratis pada bakti sosial kesehatan Baksoskes dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kecil dan menengah atau UMKM lokal dilibatkan dalam kegiatan bakti sosial kesehatan atau Baksoskes Korem 012 Teku Umar dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI yang dilaksanakan di lapangan Teku Umar Minggu pagi 20 September 2026. Keterlibatan UMKM dilakukan melalui penyediaan produk makanan atau minuman yang dipesan melalui pihak TNI kemudian dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Sekitar kurang lebih 15 UMKM turut diundang untuk menyediakan produk dalam kegiatan tersebut. Salah satu pelaku UMKM, Andi Rahman, mengatakan produk makanan dan minuman yang dibagikan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ia menyebutkan produk yang disediakan habis dalam waktu kurang lebih dari 30 menit.
2: Antriannya sangat luar biasa, antusias masyarakat luar biasa. Nah, alhamdulillah sangat membantu lah ya, dengan keadaan sekarang ini membantu sekali lah. Harapannya kedepannya ya sering-sering acara kayak gini aja lah, biar ada pemasukan.
1: Menurut Andi, kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM karena membantu meningkatkan pemasukan usaha. Ia berharap kegiatan yang melibatkan UMKM dapat kembali dilaksanakan pada masa mendatang. Selain melibatkan pelaku UMKM, Baksoskes Korem 012 Teku Umar juga menghadirkan sejumlah pelayanan sosial dan kesehatan bagi masyarakat. Di antaranya pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan gigi, pengobatan gratis, donor darah, serta khitan gratis. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh, edisi hari ini Senin 21 September 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabu.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja diikuti Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh, pukul 17 atau pukul 5 sore nanti. Edisi hari ini pendengar Senin di 21 September 2026. Tetaplah bersama kami pendengar, kita hadirkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini. Menantikan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.